0: Top Dangdutan Tanpa Jeda Iklan.
1: Tanpa Jeda Iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, dewasa ini tren metode pengobatan telah mengalami pergeseran dari barat ke timur. Para ahli menyadari paparan zat-zat kimia sintetik termasuk obat-obatan berefek negatif terhadap kesehatan. Inikah saatnya produk alami unjuk gigi? Formula unik terbaik dari alam. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi dengan Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang formula unik terbaik dari alam. Bersama penyuluh PT Soman Indonesia, Dr. Doni Atmajaya. Apa kabar Pak Doni? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Doni, bagaimana sih sebenarnya perbandingan efek penggunaan obat yang berbahan alami dengan yang sintetis?
2: Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya Mbak Nana. Jadi sebenarnya bahan sintetik atau bahan yang semi-sintetik adalah bahan-bahan kimia yang secara alami tidak ada di alam. Jadi mereka dibuat dengan teknik rekayasa molekuler dengan memodifikasi bahan-bahan yang ada di alam atau memang menciptakan senyawa baru. Jadi artinya ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mengalami metabolisme yang lebih sulit. Artinya tubuh kita lebih sulit metabolismenya sehingga metabolisme itu tidak tuntas. Artinya akan selalu ada namanya residu atau zat sisa metabolisme. Dan zat sisa ini sulit untuk dibuang oleh tubuh. Dan semakin lama kita mengkonsumsi bahan-bahan yang bersifat sintetis tadi, maka residu ini akan semakin lama semakin menumpuk. Akhirnya ya ini seperti bom waktu saja, ya tinggal menunggu saja kapan ini akan menjadi suatu masalah yang mengganggu kesehatan. Berbeda dengan bahan-bahan bersifat alami. Katakanlah buah dan sayur dan sebagainya, adalah dia mudah untuk dimetabolisme, mudah terurai. Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kita, kita langsung bisa menyerap saripatinya, kemudian kita bisa juga langsung merasakan manfaat atau khasiatnya. Kemudian setelah itu tidak ada residunya, tidak ada zat sisanya, tidak ada yang terendap di dalam tubuh kita.
1: Oke, nah bisa diceritakan gak nih tentang pergeseran metode pengobatan yang saat ini terjadi?
2: Ya, tren dunia pengobatan adalah para ahli kesehatan sudah mulai mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia sintetik dan lebih kembali ke back to nature atau kembali ke bahan-bahan alam. Sebagai contoh aplikasinya ya, kalau zaman dulu kalau orang demam maka dokter akan langsung memberikan resep untuk memberikan obat penurun panas seperti paracetamol, ibuprofen dan sebagainya. Tapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Sekarang ini patokan untuk penanganan demam adalah apabila demamnya lebih dari 38,5. Jadi artinya selama demam masih di bawah itu, maka lebih diupayakan upaya-upaya yang bersifat alami. Misalnya kompres, perbanyak asupan cairan, karena ketika orang demam maka terjadi penguapan berlebihan dari tubuh, maka orang butuh tambahan cairan. Jadi lebih kembali ke jelasan yang alami. Dan salah satu contohnya adalah kembali dengan menggunakan jamu.
1: Oke, kalau kita bicara tentang Soman ya Pak Doni ya. Nah, bagaimana Soman menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin menerapkan gaya hidup back to nature melalui produk alam?
2: Ya, saya kira Soman ini suatu solusi yang inovatif yang luar biasa. Karena Soman ini tadi menjawab kebutuhan masyarakat akan suatu produk kesehatan yang modern tapi tetap alami. Artinya karena alamnya tadi aman sehingga aman untuk dikonsumsi oleh siapa saja dalam jangka waktu kapanpun. Dan kemudian tetap berhasiat karena menggunakan bahan-bahan alami yang diseleksi sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu khasiat yang positif untuk kesehatan dan kesembuhan seseorang.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menyebutkan, kekayaan alam tumbuhan di tanah air meliputi 30.000 dari total 40.000 jenis tumbuhan di dunia, di mana 940 jenis di antaranya merupakan tumbuhan berhasiat obat. Jumlah ini merupakan 90% dari jumlah tumbuhan obat di Asia. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Kayu manis simpen di peti, baunya harum kayak kayu jati. Orang biasa bisa jadi sakti, Soman hadir to make you healthy. Soman, sejatinya teman.
0: Menit Voice of Soman
4: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
1: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah.
5: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
6: Halo Pak, selamat siang.
7: Selamat siang.
6: Nama Bapak siapa Pak?
7: Mas Faiz.
6: Bapak di kabupaten mana Pak?
7: Maros.
6: Usianya berapa Pak?
7: 68.
6: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
7: Sudah 210 bungkus nih.
6: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
7: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang ya lumayan. Tendanya dijadikan disediakan sampai 3 kali satu malam itu bisa.
6: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
7: Iya.
6: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
7: Pokoknya satu minggu satu dos.
6: Oke, satu minggu berarti dua bungkus, Pak ya?
7: Ya, dua bungkus satu minggu.
6: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
7: Oh, ini sudah lumayan ini dede. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
6: Iya, itu kan. Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
7: Oh, enggak.
6: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
5: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak, harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Bilberry adalah tanaman herbal yang dipercaya dapat mengobati gangguan penglihatan akibat hipertensi atau diabetes. Salah satu bagian dari produk herbal ini juga dipercaya mampu menangani gangguan sirkulasi darah pada varises. Bilberry mengandung berbagai zat fenolik termasuk flavonol, tanin, eligitanins, fenolik acid, dan antoksianins. Zat-zat tersebut memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Itulah mengapa bilberry dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, manfaat dari bilberry juga dapat mengatasi atau mencegah kerusakan mata akibat diabetes atau hipertensi. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
5: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya tuh udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau pakai.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Bro, kemarin nonton tinju gak?
1: Gak sempet, ketiduran. Capek soalnya.
0: Yah, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
1: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
0: Ya gak gitu bro, jangan sampai kalah ronde aja. K.O. kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
1: Bisa aja lo, emangnya ada resep yang gak K.O. sama pasangan?
0: Nih, cobain. Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Gak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin gak kelar 2 ronde kayak tinju.
1: Dapat aja bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
0: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
3: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry, yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
1: Netra Pro.
3: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
4: Radio Dangdut Pagembaka 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Yakni bahwa bencana itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah konsekuensi dari perbuatan kita. Konsekuensi dari perbuatan kita, kalau konsekuensi dari perbuatan kita itu bukan azab, juga bukan peringatan. Nah, itu ya. Bukan azab, bukan peringatan, bukan juga ujian. Karena itu kita jangan gegabah mengatakan ini ujian. Ini ujian, jangan gegabah mengatakan begitu, karena berbeda sifat bencananya, berbeda juga apa yang harus kita lakukan. Kalau bencana itu merupakan azab, maka obatnya adalah taubat. Kalau bencana itu merupakan peringatan, maka obatnya adalah memperbaiki diri. Kalau bencana itu ujian, maka obatnya adalah sabar. Kalau kita bersabar, maka Allah akan meningkatkan derajat kita, akan menambah kemuliaan kita secara individu maupun kolektif. Sekalipun demikian, sebuah bencana yang merupakan azab bagi sebagian besar orang adalah ujian pada bagi sebagian yang lainnya. Maksud saya begini, misalnya di sebuah qura, qura itu satu kawasan, katakanlah gula sumur itu pada melakukan maksiat, lalu di sebuah maksiat itu Allah timpakan bencana yang besar yang memusnahkan sebagian besar penduduknya, penghuninya. Sementara ada sebagian yang soleh di komunitas Malhiyah misalnya, kok terkena imbasnya. Nah, ini ujian bagi yang ada di sini, tapi bagi yang lain itu azab. Nah, karenanya kita perlu memahami dulu beberapa hal yang terkait dengan itu. Konsekuensi perbuatan kita itu peringatan, itu ujian, atau itu azab. Itu azab. Kalau azab rumusnya ada di Al-A'raf. Nanti kita buka sama-sama Al-A'raf ayat 96 ya. Nah, ini kok. Nah. Itu didahului dengan postulat lebih dulu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat. Itu penggalan Al-A'raf 96. Jadi kalimat pertama itu kan ada anak kalimat berikutnya. Walau anna dan sekiranya, lau itu seakan-akan sungguh kalau misalnya begitu gitu ya. Tahu ya. Lau itu hampir-hampir sulit gitu ya. Tetapi itu sungguh jika demikian dilaksanakan. Walau anna ahlal qura. Ahlal qura itu penduduk satu negeri, satu kawasan, satu kampung. Aman wa taqau, beriman dan bertakwa. Artinya beriman dan bertakwa. Lafatahna alaihim. Lafatahna alaihim ini maka pasti di sini di sini bersifat penegasan. Alaihim lafatahna alaihim, maka pasti kami bukakan bagi mereka barakatim minas samai wal ard, barokah dari langit dan bumi. Dari langit segala apa yang terjadi itu Allah akan berikan kebaikan, Allah akan kucurkan nikmat, Allah akan kucurkan barokah, Allah akan kucurkan kemuliaan, kedamaian, ketenangan, segala sesuatu membawa kebaikan. Nah, dari bumi, apapun yang muncul dari bumi ini juga membawa kebaikan. Nanti kalau kita melihat hadis-hadis yang banyak sekali berkenaan dengan ini, kita akan melihat bahwa yang membedakan barokah dengan laknat itu adalah hujan sama curahnya. Ketika hujan itu menjadi barokah, maka ia akan memberikan kekuatan, ia akan memberikan rahmat kepada kita. Tetapi jika tidak, melihat awan pun kita sudah ketakutan. Nah, longsor-longsor di sekeliling kita ini termasuk yang mana? Nah, ada yang merupakan gejala alam atau merupakan kaitannya dengan konsekuensi perbuatan manusia. Ini yang menarik. Tiap tahun rata-rata longsor, bencana longsor yang terjadi di negeri ini, di Pulau Jawa itu khususnya, itu sepanjang yang saya ketahui, dari informasi yang saya ketahui, itu sekitar 62 kejadian. Artinya ajek gitu ya. Kisarannya itu dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007 pun sekitar itu. 62 kejadian itu. Nah, akan tetapi daerah-daerah potensial itu dan pola-polanya kasarnya sama, itu pola-polanya kasarnya sama. Maka kalau kemudian terjadi terus-menerus dan korbannya semakin banyak, ini menandakan lalainya kita dalam memperlakukan alam ini. Jadi kita perlu mempertanyakan, betulkah ini peringatan atau betulkah ini azab, jika itu merupakan kelalaian kita dalam memahami ilmu.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
6: Dan sering bengkak, sakit lah.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
6: 15 botol.
7: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
6: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
7: sudah kempes.
6: Benjolannya sudah.
8: Pak, digas dong, Pak.
9: Sudah full nih, Ma.
8: Kok enggak kencang?
10: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, rasakan full ereksinya, full durasinya.
8: Pak, digas dong, Pak.
10: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Kamu harus coba.
11: Baiklah, sahabat sehat, kita masih terus di sini bersama obat herbal khusus mata. Khusus organ mata kita namanya Netra Pro. Netra Pro ini sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 2360 721 11. Dan kabar gembira untuk kita yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan dengan organ mata kita. Mata ini adalah jendela dunia. Dan untuk sahabat sehat yang memiliki keluhan misalnya seperti penglihatan sudah mulai menurun, pandangan sering kabur disertai pusing, sering silau kalau melihat cahaya terang atau melihat matahari, atau kalau jalan keluar rumah ini mata kita jadi silau, gak tahan panas pedih, silakan gunakan Netra Pro, produk herbal yang dikhususkan untuk keluhan yang berhubungan dengan organ mata kita. Kemudian kita yang sering mengalami mata merah dan gatal, mata kering, biasanya seperti kelilipan atau matanya perih dan mudah berair, gunakan Netra Pro, obat herbal yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Netra Pro ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang luar biasa, yaitu ada bunga marigold, biji adas, dan juga ekstrak dari bilberry. Untuk kita yang saat ini mengalami keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata, di mana mata terasa sakit dan pusing ketika berlama-lama menatap layar gadget, TV, atau laptop, lihat handphone, sakit dan pusing terlalu lama, silakan konsumsi Netra Pro. Dan untuk kita yang ingin menyehatkan mata kita dari gangguan-gangguan yang lain, misalnya matanya bertambah minus atau penglihatan mulai kabur atau matanya plus atau mata silinder, silakan ya gunakan Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Untuk kita kabar gembira yang memiliki mata yang mudah terasa tegang dan lelah, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, atau ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata katarak, glaukoma, ada floater ya, atau pandangan ada bayangan hitam, ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, dan pandangan sering kabur, segera dikonsumsi saja Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
6: Oh gitu ya, ya. Kayak daging anu kecil itu ya.
5: Iya ya, sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes, sekarang kok sehat. Bekerja itu kan ya enak gitu loh. Ya. Oh, iya.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak-bengkak lagi.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak.
9: Siapa Pak?
8: Pak Lukman.
9: Usia berapa Pak?
8: Usia 61.
9: Tinggal di mana Pak?
8: Selok Dalam, L3.
9: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik Pak?
8: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
9: sebelum
8: ya.
9: Bapak minum Vitalik itu kayak apa Pak? Stamina Bapak?
8: Ya loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
9: Saat berhubungan gimana Pak?
8: Nah itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah. Lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda setia. Beli itu terus ya. Banyak tetanggaku yang udah bisa. Nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main. Memang hebat.
9: Makasih Pak Lukman ya.
8: Oke.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus
11: namanya
10: coba.
11: Namanya siapa ini, Bu?
10: Tursinem.
11: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
10: Di Pal 8.
11: Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
10: Iya.
11: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
10: 5 botol.
11: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
10: Kabur.
11: Iya. Sudah berapa lama kabur ya, Bu?
10: Sudah ada 2 tahun.
11: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
10: Agak lumayan. Agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
11: Oke, mau dilanjutkan.
10: Semoga bisa sembuh, minta doanya sama teman-teman semuanya. Oke. Minta doanya.
11: Ya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat, Bu.
10: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya, kera kabur, cobalah beli Netra Pro, semoga bisa sembuh.
11: Oke, Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti
10: iya.
11: Ya. Terima kasih banyak ya Bu ya, mudah-mudahan makin sehat.
7: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777 08-5232-11-7777
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Non-stop dangdutan. Non-stop dangdutan.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Gitu ya.
5: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Somen yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Somen itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Somen itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
9: Pak Herman.
8: Usianya berapa tahun?
9: 54 tahun.
8: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
9: Sungai Limboto.
8: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
9: Iya, iya.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: 3 saset. Badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
8: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
9: Tambah kencang ini.
8: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
9: Biasa tahan 3 hari.
8: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
9: Satu malam biasa 2-3. Saya bisa.
8: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
9: Tidak ada. Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan. Pokoknya tenaga tambah kencang ini.
8: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Beli Vitalik, saya sudah merasakan manfaatnya. Ringan, kencang.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro. Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Soman, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Soman untuk...
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga, dan ini membantu sekali khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi, kurang lebih umur 50-an, dan dia sudah sehat.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Bapak.
8: Ya, halo.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dari Anwar.
7: Pak Anwar, di mana Pak tinggalnya, Pak?
8: Di Maros.
7: Pak Anwar usia berapa, Pak?
8: 33.
7: 33 ya?
8: Iya.
7: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Dari radio ya?
8: Iya.
7: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
8: Waktu pertama minum itu ya segar, bugar, karena akhir bulan ini kan pertama beli kan 2 bulan. Saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu, bagus sekali, Vitalik itu bagus.
7: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya Pak?
8: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubung sama itu bagus ada reaksinya. Pertama itu setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu, 1 bungkus.
7: Nah, itu kalau untuk yang malamnya Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde Pak?
8: Waktu itu 1 bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu Mas.
7: 3 ronde bisa ya, dapat 1 malam dengan 1 bungkus Vitalik Pak ya?
8: Iya, tahan sampai 3 ronde bisa.
7: Terus reaksinya 1 bungkus itu sampai berapa hari Pak masih terasa reaksinya Pak?
8: Oh lama sih, mungkin 2 hari 3 hari.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Namanya siapa, Pak?
11: Samsul Bahri Cuy.
10: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
11: Yo.
10: Oh, di mana tinggal, Pak?
11: Air Putih baru.
10: Oke, sering dengar radio, Pak?
11: Yo.
10: Oke, kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
11: Yo.
10: Oke, ini hari ini, Bapak. Pak Cuy ini beli Netra Pro 1 botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
11: Mata rabun. Dia udah nampak pandangan lu udah nampak.
10: Oke, ini baru nak nyoba 1 botol ya, Pak ya. No. Harapannya gimana, Pak? Habis 1 botol ini harapannya apa, Pak?
11: Nggak sehat.
10: Nggak sehat ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
11: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan serta lainnya akan segera teratasi. Tapi jangan lupa juga, jalankan pola hidup sehat ya. Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak untuk menjaga kesehatan mata sejak dini. Apalagi anak zaman sekarang itu sudah banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget dan menonton TV. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544, 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
1: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, enak dangdutnya, enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen
5: yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu, tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah, luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
4: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits. Dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
6: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
6: 10 tetes.
1: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
6: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
10: Namanya siapa ini, Pak?
11: Habibullah.
10: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
11: Tinggal di Cimpirjo.
10: Ini kan Bapak tadi beli Netra Pro. Nah, untuk apa Netra Pro-nya ini, Pak?
11: Untuk obat mata.
10: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
11: Katarak.
10: Sudah berapa lama, Pak?
11: 2 tahunan.
10: 2 tahunan. Harapannya, Pak? Konsumsi Netra Pro ini harapannya mau apa, Pak?
11: Kalau gula ini, konsumsi
10: Netra Pro.
11: Netra Pro ini, aku nak minta sembuh.
10: Amin.
11: Sampai tuntas.
10: Semoga sembuh ya, Pak.
11: Iya, minta tolong doa pula. Semoga konsumsi Netra Pro ini sampai sembuh.
10: Amin. Semoga ya Netra Pro
11: kalau bisa. Kalau aku dah dapat lagi duit, mungkin nyusul.
10: Melanjut lagi ya, Pak? Oke.
11: Cuma mau anuntan lebih 30 aku.
10: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, ke masyarakat, Pak?
11: Kepada masyarakat, air nipis, Cimpirjo, alhamdulillah, Netra Pro.
10: Oke.
11: Untuk menyembuhkan mata.
10: Okay.
11: Karena di nakulan dengar dalam radio itu, lah banyak orang yang sembuh.
10: Amin.
11: Dari sembuh, minum, Pak.
10: Netra Pro.
11: Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Enak dangdutnya.
13: Enak dangdutnya.
12: Enak dengernya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, tubuh manusia tidak mampu memproduksi vitamin, sehingga nutrisi baik ini harus disuplai dari luar. Tapi bagaimana cara mendapatkan vitamin dengan kualitas yang terjamin? Soman, sumber multivitamin. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang Soman, sumber multivitamin. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Bapak Insinyur Gordon Jemat AKP. Apa kabar Pak Gordon? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Gordon, kenapa Soman dikatakan sumber multivitamin?
2: Nah begini nak, jadi Soman 1 atau susu formula manggata 1 itu terbuat dari 39 buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah terpilih, dan umbi-umbian. Soman 1 itu diproses ya sampai dengan 9-12 bulan dengan menggunakan bioteknologi modern. Berbeda jika kita mengkonsumsi makanan apapun juga. Soman masuk ke dalam tubuh itu langsung dicerna tanpa melalui proses enzimatis dan juga pencernaan yang panjang. Itulah sebabnya kenapa soman dikatakan sebagai sumber multivitamin.
1: Tapi benar nggak sih Pak Gordon bahwa tubuh ini sebenarnya tidak bisa memproduksi vitamin?
2: Betul Nana, tapi vitamin D yang bisa dibuat oleh tubuh. Jadi vitamin lain memang harus didapatkan dari luar. Jadi vitamin itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, untuk apa? Untuk memicu ribuan reaksi kimia yang diperlukan. Untuk apa? Untuk memelihara kesehatan tubuh. Vitamin juga membantu apa? Membantu pembentukan hormon, sel darah, reaksi kimia sistem syaraf, dan juga materi genetik. Jadi kembali lagi, vitamin itu harus memang didapatkan dari luar, dari makanan yang kita makan, kecuali vitamin D. Jadi vitamin D itu adalah hasil daripada sinar matahari ultraviolet dicampur dengan nanti yang kalsium ada dalam tubuh kita. Itulah dia akan men-trigger keluarnya vitamin D.
1: Nah kalau gitu apa sebenarnya akibatnya jika tubuh kita kekurangan vitamin nih Pak Gordon?
2: Saya beri contoh kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A lebih sering terjadi di daerah masyarakat yang lebih banyak mengkonsumsi padi sebagai makanan pokok. Di mana padi sangat sedikit kandungan vitamin A-nya. Nah, gejala-gejala ini paling sering terlihat adalah rabun senja misalnya.
1: Nah ini ada pertanyaan dari Mitra Sehat yang bertanya di Facebook PT Soman Indonesia nih Pak Gordon ya. Dari Ibu Maria di Medan yang bertanya, apakah benar kalau kita minum air jeruk dengan air hangat, maka kandungannya justru akan rusak nih. Lalu bagaimana kalau soman diteteskan ke air panas Pak Gordon?
2: Gini, air jeruk ya, itu sebenarnya bisa dicampur dengan air hangat. Yang saya maksud dengan air hangat yang betul ya. Jadi bukan air panas. Jadi jeruk bisa dicampur dengan air hangat. Nah, soman tidak boleh dicampur dengan air panas. Karena apa? Dia akan merusak enzim maupun vitamin-vitamin yang ada di dalam soman itu.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda? Albert Einstein College of Medicine di New York secara kebetulan menemukan bahwa vitamin C dapat membunuh bakteri tuberkulosis yang menyerang paru-paru. Ilmuwan berharap ada penelitian lebih lanjut untuk melihat potensi penggunaan vitamin C. Karena selain murah, vitamin C mudah didapat dan aman digunakan. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam soman. Dapatkan soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Cewek cantik dicium Sarimin. Giginya panjang, mukanya nyeremin. Kalau udah tahu kayak multivitamin, kenapa Soman masih didiemin? Soman, sejatinya teman.
0: Lima menit Voice of Soman.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211 77
5: 105,4 Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Saudara, tanda-tanda akhir zaman sudah semakin banyak yang tampak di depan mata. Kiamat rasanya sudah semakin dekat. Kalau seluruh tanda yang disebutkan Nabi sudah terjadi, maka berakhirlah seluruh sejarah peradaban. Kita memasuki alam berikutnya yang hitam putih, yang baik memang benar-benar baik, dan yang buruk memang sungguh-sungguh buruk. Tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Setiap kita akan menghadapi perhitungan. Tidak ada yang lebih menakutkan kecuali siksa api neraka yang panasnya menyala-nyala. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Hendaklah kita takut meskipun hanya dengan memberikan sedekah separuh butir kurma. Bersegeralah memberikan sedekah sebelum orang menolak menerima sedekah. Harithah bin Wahab menuturkan, saya mendengar Nabi bersabda, bersedekahlah. Sesungguhnya akan datang atasmu suatu masa ketika seseorang berjalan membawa sedekahnya, lalu ia tidak menjumpai orang yang mau menerimanya. Seseorang berkata, seandainya kamu membawanya kemarin, pasti aku terima. Adapun hari ini, aku tidak memerlukannya. Hadis riwayat Bukhari. Berkenaan dengan memberikan sedekah, ada saat-saat utama dan ada saat-saat ketika bersedekah sudah tidak berharga, sudah tidak ada nilainya lagi meskipun masih banyak orang yang mau menerimanya. Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang utama, bercerita, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu bersedekah dan kamu dalam keadaan sehat dan kikir. Kamu takut fakir dan mencita-citakan kaya. Namun jangan menunda sehingga nyawamu sampai di tenggorokan. Baru kamu berkata, untuk si fulan sekian dan si fulan sekian. Padahal benda itu telah ada pada fulan." Hadis riwayat Bukhari. Kadang kita tidak bersegera memberi sedekah karena sedikitnya harta yang dapat kita berikan. Padahal nilai keutamaan sedekah itu bukan terletak pada apa yang kita berikan, tetapi pada bagaimana kita memberikannya. Sebiji kurma yang kita sedekahkan dengan hati penuh keikhlasan, ikhlas itu maknanya adalah melakukan ibadah atau amal semata-mata untuk mencari ridha Allah. Meskipun hati kita berat melakukan, kita tetap melakukannya. Inilah ikhlas. Tapi saya ingin kembali membincangkan tadi, sebiji kurma yang kita sedekahkan dengan hati penuh keikhlasan, nilainya lebih besar daripada setumpuk uang yang kita keluarkan demi mengharap tepuk tangan. Karena sungguh sedekah yang besar tanpa keikhlasan tidak ada nilainya sama sekali. Sepotong kue yang kita ulurkan kepada tetangga sementara hati ini masih mengingini, jauh lebih besar pahalanya daripada seikat makanan segar yang kita sampaikan kepada orang lain karena kita tak mau memakannya lagi. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan seharga sebutir tamar atau kurma dari usaha yang halal dan Allah tidak menerima kecuali dia yang baik, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian dia membesarkannya bagi pemiliknya.
sebagaimana salah seorang di antaramu membesarkan anak kuda sehingga kebaikan itu seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari. Alangkah besar kemuliaan dan alangkah sedikit yang telah kita lakukan sementara dunia beranjak semakin tua, sebagaimana usia kita perlahan semakin mendekati kubur. Beberapa catatan sederhana ini semoga memberi bekas pada iman kita sehingga menyuburkan rasa syukur dan menghidupkan jiwa untuk ikhlas bersedekah. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Apa Lape? Gimana kabarnya, Pak?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Gimana, Pak? Ini konsumsi produk Netra Pro. Sudah habis berapa botol, Pak?
4: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
3: 1 minggu konsumsi, Pak?
4: Iya.
3: Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah, Pak, ya?
4: Iya, belum habis. Masih belum, ada setengah.
3: Belum habis, Pak?
4: Belum
3: Oke,
4: habis, belum siap. Habis.
3: Ini untuk keluhan apa dulu, Pak? Matanya kenapa, Pak?
4: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah, kan? Tidak nampak dikit juga. Semenjak konsumsi Netra Pro kemarin, yang sebelah kanan udah nampak,
3: okay.
4: Udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan, terbawa kayak lendir-lendir kayak minyak gitu nah.
3: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah semenjak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan. Yang sebelah kanan udah nampak,
3: okay.
4: Udah jelas, dikit-dikit udah terbuka.
3: Oke, kisah nyata ini, Pak, tidak dibuat-buat?
4: Oh, tidak. Ngapa kita nak buat-buat kisah nyatanya? Tidak kita katakan, yo kan berdoso, yo pulok, kita sudah tuh nipu diri sendiri.
3: Oke, okay. Ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape yang punya keluhan mato samo ya, Pak?
4: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang samo dengan apa Lape rasakan, cobalah konsumsi Netra Pro. Insya Allah, mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak ya.
4: Ya, sama-sama.
5: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08 5232.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
6: Oh gitu ya, ya. kayak dagingan kecil itu ya.
5: Iya ya, sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes, sekarang kok sehat, bekerja itu kan ya enak gitu loh. Ya. Oh, iya.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tubuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.

0: Digas dong, Pak.
1: Sudah full nih, Ma.
0: Kok nggak kencang?
2: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
3: Mata Sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
4: Glaukom ini kalau sekarang yang penting diketahui dari awal. Jadi makanya sesekali kalau kita tuh mulai ada gejala glaukom atau sebelum glaukom pun, kayak saya tuh kan setahun sekali paling enggak ke dokter mata teman saya ya. Tolong dong lihat mata saya masih waras enggak gitu kan. Mata keranjang enggak.
5: Ya periksa gitu.
4: Ya,
5: kontrol
4: setahun,
5: ya.
4: Ya setahun sekali lah.
5: Setahun
4: kan
5: sekali.
4: Enggak terlalu mahal ya.
5: Okay.
4: Itu periksa itu biasanya kan kalau kita ke dokter mata itu diperiksa kan lengkap ya. Refraksi dilihat. Yeah. Mata dilihat belakangnya normal enggak, terus tekanan bola mata diukur. Nah, ini untuk menentukan ada glaukom atau enggak. Karena glaukom pada waktu awal itu kita enggak ngerasain apa-apa. Nanti kalau sudah tekanannya tinggi banget, baru tuh kita ngelihat lampu. Lampu tuh ada apa? Kayak halo itu kan, kayak lingkaran-lingkaran pelangi. Kalau terutama kalau malam dari apa? Atau lampu yang kayak di studio ini latar belakangnya gelap gitu, nanti kelihatan. Nah itu kan sudah agak berat itu. Nanti terus kepala pusing, itu sakit kepala karena tekanan bola mata naik, kepala itu sakit, mesti cekuk-cekuk, nggak enak. Matanya sakit tuh kalau udah parah. Nanti kalau lebih parah lagi matanya jadi kelihatan merah gitu kan. Itu tuh tapi udah apa ya, udah
5: tingkat yang lanjut.
4: Jadi ini glaukom ini kan sampai WHO ini dia berusaha nanggulangin karena ini penyebab kebutaan terbanyak, kebutaan ya, bukan penyakit mata, tapi penyakit mata yang menimbulkan kebutaan terbanyak ya glaukom.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
5: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah, kemudian dijadikan jamu tetes. Yeah. Ya. Justru yeah, itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
7: Mm-hmm. Dengan minum somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
6: Dari segi teologi, ya, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
7: Dan orang-orang, kita diberi otak untuk mengolahnya.
8: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
9: Enggak kok, enggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya. Moto banget, apa moto aja?
8: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
9: Cuma gara-gara ini aja kok.
8: Hah? Apa ini?
9: Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
8: Yakin cuma ini aja rahasianya?
9: Yakin banget. Ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
8: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
9: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
10: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Baik, yang kelima apa nih, Dr. Robert?
14: Jadi yang kelima itu glaukom. Sering dengar kan?
13: Ya,
14: glaukom. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
13: Cairan karena, pada mata meningkat.
14: Jadi
13: itu gimana, dok?
14: Jadi
13: mata
14: itu bola mata ya. Bola mata itu ada bagian yang dalamnya.
13: Dalam belakang bola mata
14: itu. Itu tetap itu dari lahir dibentuk udah itu bentuknya kayak jelly. Nah, antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris, iris itu diaframanya pupil yang gede-kecil itu, terus lensa kan, habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah, antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer itu bukan, ini kan jelly yang ini. Cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata, jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan, dan supaya si lensa ini kalau nggak ada cairan kering pak, jadi harus ada cairan untuk menjaga kan, karena lensa ini kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah, cairan ini berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah, tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap, itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap, tapi penyerapannya terganggu.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
15: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Minum Soman ini
2: cuma rasa segar bagi tubuh badan.
3: Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya stroke selama 1 tahun.
6: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
5: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: Radio Dangdut Pagun Bakak 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Soman dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang. Sudah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Muhammad Ridwan Suruah.
8: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
9: Jalan Permandian Barombong.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 52.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Oh, saya dengar di radio itu.
8: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
9: Oh, kalau saya 10 dus.
8: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, Pak, ya?
9: Tapi saya minum setengah-setengah, loh.
8: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
9: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
8: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
9: Weh, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu, minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
8: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
9: Enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
8: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
9: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
8: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
9: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
8: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
9: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
8: Iya, betul. Terima kasih, Pak.
9: Oke, sama-sama.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bapak, harus coba.
10: Sahabat, saya dimanapun berada, kabar gembira untuk kita semua yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan mata. Sekarang sudah hadir di Lampung dan juga di mana-mana dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, namanya Netra Pro. Obat herbal khusus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata. Netra Pro adalah 100% aman dan tanpa efek samping. 100% aman, kualitasnya terjamin. Sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Netra Pro ini adalah obat herbal untuk mata yang diformulasikan oleh para ahli dengan kandungan herbal yang alami dan menggunakan teknologi modern yang menjadikan hasil yang bisa relatif lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Bentuknya cairan kental seperti sirup, dikonsumsi sekali konsumsi 1 sendok makan pagi, siang, sore, atau malam. Dan Netra Pro ini bisa digunakan untuk pria atau wanita. Aman juga dikonsumsi untuk anak-anak, usia remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kemudian pengguna Netra Pro untuk keluhan mata katarak ini sesuai dengan anjuran akan mempercepat terapi. Dan kalau bisa dikonsumsi sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Sebelum dikonsumsi berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin menjaga kesehatan mata, silakan konsumsi Netra Pro. Yang ingin membuat mata agar lebih cemerlang dan segar, silakan 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, sore, malam, agar mata lebih cemerlang dan segar. Netra Pro ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya rabun senja, bisa mengatasi mata lelah dan juga gangguan mata lainnya, membantu masalah mata merah dan berair, membantu kendala mata perih dan kering. Netra Pro bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita dan membantu memperkecil resiko pengentalan darah penyebab penyakit aterosklerosis. Sahabat saya, Netra Pro yang diproduksi oleh PT Unimax Power Jakarta Indonesia ini juga bagus untuk kita konsumsi karena bisa membantu memperbaiki fungsi retina mata, membantu mengatasi mata katarak, retinopati diabetik, dan membantu meningkatkan penglihatan lebih jernih, lebih kinclong, dan membantu mengatasi kardiovaskular anti-implasal atau peradangan.
11: 105,4 Radio.

0: Asiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.
3: Selamat siang semuanya. IBD. Aduh. Halo.

0: IPD bisa? Pesona bareng-bareng ya.
1: Ya.
0: Satu, dua, tiga. Bu. Mau mantap lagi. Goyang. Sampai bawah.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Somat.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Somat sejatinya teman.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Empat jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan
1: yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Yang sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
8: Terus setelah nyobain Soman,
7: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
9: Pak, digas dong, Pak.
10: Sudah full nih, Ma.
9: Kok gak kencang?
11: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek Kimia Farma.
12: Bapak siapa ini, Pak?
13: Mahidin.
12: Bapak Mahidin, tinggal di mana, Pak?
13: Lubuk Penyamun.
12: Lubuk Penyamun. Umur berapa, Pak?
13: Umur 64.
12: 64. Ini Bapak beli Netra Pro ya, Pak?
13: Iya.
12: Sudah beli ini, langsung beli 2.
13: Yo.
12: Sudah pernah nyoba 1 botol ya, Pak?
13: Iya.
12: Nah, itu ada keluhan apa matanya, Pak?
13: Mata ini agak rabun. Nah, rabun ini rabun jauh, rabun dekat.
12: Oke.
13: Kalau ngina sinar lampu tuh, siko itu jadi 2 tuh.
12: Iya. Oke, sudah berapa lama Bapak alami itu, Pak?
13: 1 tahun.
12: Sudah 1 tahun. Dan ini sudah habis 1 botol. Yalah, kira-kira apa yang dirasakan, Pak?
13: Rasanya lah ada perubah dikit. Nah, jadi kalau lampu sinar lampu itu 2, bisa jadi 1 lagi dong.
12: Oh, gitu.
13: Oke.
12: Ada pesan-pesan, Pak, untuk masyarakat yang mungkin belum yakin ya terhadap Netra Pro? Kebetulan Bapak sudah mencobanya, Pak, dan alhamdulillah ada khasiatnya walaupun masih terasa sedikit berubah ya, Pak, ya?
13: Baiklah. Kalau masyarakat ada coba-coba nanti Pro buat mata, ya silakan. Aku lah ada coba ini lah, do agak sembuh dikit lah.
12: Oke. Okay. Terima kasih keterangannya, Pak, ya.
11: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis bahwa tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan saudaranya sesama muslim ketika saudaranya sedang tidak bersamanya atau gaib, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengikuti orang itu. Dan setiap kali orang itu berdoa, malaikat yang diutus Allah itu selalu menjawab, "Amin. Semoga Allah mengabulkan doamu." Serta berdoa, "Semoga kamu juga mendapat seperti yang kamu doakan untuk saudaramu." Menurut hadis ini, orang yang mendoakan saudaranya sesama muslim akan mendapat dua hadiah istimewa dari malaikat. Pertama, apa yang dia doakan untuk saudaranya akan diaminkan oleh malaikat. Maksud diaminkan, yaitu permohonannya didoakan oleh malaikat agar terkabul. Misalnya, saya mendoakan teman, guru, siswa, tetangga, family, dan saudara-saudara saya sesama muslim lainnya agar mereka diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Maka, malaikat yang diutus Allah akan berdoa agar doa saya itu terkabul. Sehingga teman-teman saya, guru-guru, siswa-siswa, tetangga-tetangga saya, family, dan saudara-saudara saya sesama muslim lainnya akan mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Secara lahiriah, tampaknya hanya kita yang berdoa. Tetapi hakikatnya malaikat juga ikut menguatkan doa kita. Sehingga kemungkinan terkabulnya doa kita sangat besar. Kedua, seorang muslim yang mendoakan saudaranya yang seagama akan didoakan oleh malaikat agar apa yang diminta untuk kebaikan saudaranya itu juga diberikan kepadanya. Jika kita mendoakan saudara-saudara kita agar mereka diberi keselamatan di dunia dan akhirat, malaikat akan berdoa agar kita juga mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana sudah maklum bahwa doa malaikat lebih mudah diijabah oleh Allah daripada doa kita, karena malaikat sesuai fitrahnya tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Sebaliknya, kita sebagai manusia biasa sangat mudah tergelincir pada kemaksiatan, sehingga doa kita kadang dikabulkan, kadang tidak dikabulkan. Sedangkan doa malaikat pasti dikabulkan. Di samping itu, hadis tersebut juga mengajarkan kepada kita agar mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Karena dengan mendoakan orang lain sama artinya kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sehingga hati kita tidak mudah tercemari rasa iri, dengki, hasud, dan berbagai penyakit hati lainnya. Hati kita akan merasa bahagia melihat orang lain bahagia. Karena itu merupakan harapan atau doa kita untuk orang tersebut, kita pun akan merasa prihatin ketika orang lain sedang sedih. Dan bukan sebaliknya, merasa sedih ketika orang lain bahagia dan merasa bahagia ketika orang lain sedih. Hadis ini sejatinya ingin menyampaikan kepada kita bahwa mendoakan kebaikan untuk orang lain lebih baik daripada mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Karena mendoakan kebaikan untuk orang lain sama artinya kita meminta kebaikan untuk orang itu dan juga untuk diri kita sendiri. Keistimewaan lainnya, yang mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita dan juga untuk diri kita bukan hanya kita, melainkan juga malaikat yang diutus langsung oleh Allah, Zat yang akan mengabulkan doa kita. Sedangkan orang yang hanya mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan yang berdoa hanya dirinya sendiri. Dalam artian, doanya relatif. Kalau ahli ibadah, insya Allah mudah dikabulkan. Kalau ahli maksiat, sulit dikabulkan. Semoga kita semua mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
7: Sudah tidak pucat lagi.
8: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
6: Dr. Ibrahim.
5: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
6: TN Golestari, Sungguh Minasa, Goa.
5: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
6: Jalan 63 tahun.
5: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
6: Di radio.
5: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
6: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internat. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
5: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
6: Botol ketiga.
5: Botol ketiga ya. Selain ya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
6: Dua. Badan fit, begitu.
5: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
6: Sudah jalan 4 tahun.
5: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Ya, ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya.
6: Ya.
5: Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa hanya sendiri?
6: Baru sendiri.
5: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
6: Iya. Bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat. Saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong. Dan tidak bohong, silakan coba.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, Herbal Vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Asai.
8: Pak Asai tinggal di mana, Pak Asai?
9: Kuarasan Boja.
8: Usia berapa, Pak Asai?
9: 45 tahun, Pak.
8: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Asai?
9: Dengar di radio. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya juga.
8: Itu stamina prianya, Pak Asai?
9: Mantap. Kerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
8: Bagus.
9: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus. Mantap.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
4: Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendarai kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
6: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
5: Dan sering bengkak, sakit lah.
6: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
5: 15 botol.
6: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
5: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
6: sudah kempes.
5: Benjolannya.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa nih Pak?
9: Pak Hamsah.
8: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
9: Hidrat, di Tantruk Tedong.
8: Pak Hamsah usianya berapa Pak?
9: 46 tahun.
8: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana Pak?
9: Ya iklan di televisi.
8: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
9: Ya sekitar 5 bungkus.
8: 5 kotak ya?
9: Iya 5 kotak. 5,
8: berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum Pak ya?
9: Ya. Nah,
8: apa pengalaman yang Bapak rasa?

0: dirasakan dengan Vitalik ini, Pak?
1: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah kuat,
0: yeah,
1: karena mengandung ginseng. Di rumah juga kuat.
0: Di rumah maksudnya suami istri ya, Pak?
1: Ya, begitu.
0: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
1: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
0: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
1: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
0: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
1: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
0: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
1: Iya.
0: Satu malam bisa berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu?
1: Wah, satu saja itu kalau
0: satu
1: yang
0: satu saja, Pak, ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa, yeah, memang, Pak, ya?
1: Iya, yeah, bergairah bekerja.
0: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya, Pak, ya?
1: Iya.
0: Yeah. Apa pesan Pak Hamsa buat teman-teman yang mendengarkan acara ini, Pak?
1: Ya, yeah, kalau buat saya itu Vitalik, ya oke. Okay. Yang belum pernah dicoba, ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum, karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak,
4: mata sehat ala Netra Pro.
3: Netra Pro.
4: Bersama Dr. Robert.
5: Sebetulnya dekat dengan makular namanya retinopati diabetes.
6: Oke. Okay.
5: Tapi kalau makular tadi retinanya yang rusak kan. Kalau ini pembuluh darah yang ngasih makan retina yang rusak. Alhasil retinanya juga rusak kan akhirnya. Tapi penyebabnya utama adalah pembuluh darah yang ngasih makan retina karena diabetes itu kan penyakit metabolik yang merusak sel-sel terutama dinding pembuluh darah. Makanya orang diabetes itu kena stroke, kena apa? Serangan jantung, termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak. Nah, itu retinopati diabetik.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
3: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
2: 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Itu rasanya di badan seperti apa?
7: Mas, di badan enggak anu, enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cekot-cekot.
6: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
7: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
6: Waktu itu pertama kali coba Soman berapa tetes?
7: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
6: Oh, oke. Okay. Iya. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Dua botol berarti sudah merasakan khasiat dari Soman. Kakinya sekarang juga gimana, Bu?
7: Kakinya ya sudah bisa buat naik sepeda.
8: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777. 105,4 Radio.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu sakit. Pokoknya tenaganya fit sekarang udah biasa bisa beraktivitas.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
7: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
8: Katarak itu kan bisa dicegah.
9: Nah, gimana caranya?
8: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari.

0: Ya, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa
1: terlindungi.
0: Terlindung ya, yeah. Ke cover atau pakai kacamata hitam tapi yang benar, jangan yeah. kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa? UV kan lebih banyak. Yeah. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang benar ya, jangan yang.
2: Jadi pilih yang kacamata hitam yang anti UV.
0: Itu 1000 hitam adem jangan.
2: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu ya.
0: Ada tulisannya UV block okay, gitu.
2: Itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang
0: terus ini UV, apa? Ya. Merokok juga itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
2: Asap rokoknya?
0: Bukan, zat kimia rokoknya.
2: Oh.
0: Kan keserap itu.
2: Yeah.
0: Dia kan sifatnya oksidan. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita dioksidasi jadi rusak itu kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu. Ya. Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
2: Gara-gara merokok.
0: Ya, rokoknya.
2: Bukan, oh ya, gara-gara
0: merokok.
2: Zat-zat yang terbawa oleh
0: ya.
2: Rokok tadi.
0: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah, inilah saya cerita lagi kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu ada tulisannya harus dengan resep dokter itu ada maksudnya itu bukan biar dokternya bergaya apa. Oh, biar nanti harus ke dokter karena ada maksudnya obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih dia tuh memacu katarak.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
2: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
4: 105,4 Radio Tarakan FM.
5: Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Seperti kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaitan dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya, jin-jin yang kafir yang dinamakan setan ini bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan jalan dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya iblis pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis inilah kemudian yang menjadi sesepuh, raja, biang atau dedengkotnya para setan. Seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis, akan taat dan setia kepada perintah iblis untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi yang bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, di mana iblis dengan tegas menyatakan, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, kata iblis, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari sorga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus? Tidak lain Islam ini. Dengan segala cara dan jalan, iblis dan bala tentaranya akan berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Ayat ke-17 menjawab, "Tsumma la'atiyannahum min ba'di aydihim." Akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau cara itu tidak kena, wa min khalfihim, kami goda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa an syama'ilihim, kami akan datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya, dari empat penjuru angin, iblis dan seluruh bala tentaranya yang bernama setan belum akan puas sebelum kita tergelincir dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa jika iblis menggoda dari arah depan, yang dimaksud dari depan ini adalah dunia, sehingga manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, tidak ada yang dikejar kecuali dunia, dan cuma untuk kepentingan dunia. Dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat. dunia yang membuat orang lupa kepada tujuan penciptaannya. Maka dunia termasuk perangkap iblis. Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu tiga ta itu. Harta, tahta, wanita. Itu yang bikin orang jadi sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Ini wa'an mimbaini aidihim. Kami goda mereka dari arah depan dengan menyodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau. Dunia dalam bentuk yang manis sehingga mereka tenggelam di dalamnya lalu melupakan akhirat. Kalau cara itu juga tidak kena, wa min khalfihim, kami datang dari sebelah belakang. Kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mah urusan nanti bagaimana saja. Yang penting yang kita hadapi sekarang apa? Dunia. Akhirat kita belum tahu dan bahkan belum tentu ada. Yang sudah pasti saja kita garap. Melupakan akhirat. Wa an aymanihim, yang dimaksud dari arah sebelah kanan, iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan. Karena kanan adalah lambang kebajikan. Sedangkan an syama'ilihim, kiri adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemunkaran. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan akan kamu dapati sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika kita tidak kufur iman, dibuatnya kufur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup, merasa masih sangat kurang padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali di antara mereka yang pandai bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan itu ya Allah. Jadi untuk ingkar nikmat, bisikan selalu datang dari iblis. Coba lihat itu temanmu yang tidak pernah sholat, rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik terus, udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati, Tuhan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret bener. Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir. Dan Allah lebih tahu itu. Sebagai pencipta manusia, Allah lebih tahu tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat dan dicapai oleh manusia. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu melebihan jadi orang kaya dikit, nanti ngelihat masjid minggir. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin, adapun iblis dan setan sudah menyadari betul bahwa iblis dan setan tempatnya di akhirat nanti jelas neraka. Itu mereka sudah sadari betul. Maka yang mereka kepengen sekarang, bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka nanti. Nah inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul. Bahkan ada satu riwayat itu, ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporan gagal, bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan, Pak, saya gagal menggoda si Fulan karena imannya kuat. Goblok kamu. Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan. Dia tidak mau, tempuh dengan jalan lain, barangkali dengan harta. Kalau dengan harta tidak bisa, barangkali dengan wanita. Kalau dengan wanita tidak bisa, tempuh segala macam cara. Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang beriman, itu konditenya naik. Bahkan mendapat semacam piagam penghargaan sebagai kader militan daripada iblis. Nah, mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sendiri sudah tahu pasti, sadar nasib saya di akhirat nanti pasti masuk neraka, diazab dan disiksa oleh Allah. Cuma saya begini ini lantaran ulahnya Nabi Adam dulu. Maka anak-anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman-teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya di dalam neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan saat ini, kita akan membicarakan siapa sih teman-teman setan itu. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada satu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Jadi iblis itu bisa malih warna. Dia termasuk jenis makhluk halus toh, seperti halnya jin dan malaikat, itu bisa malih warna sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ketika datang, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia jawab, "Ana iblis." Saya iblis. Jujur. "Limadza ji'ta?" Mau apa kamu datang kemari? Kata baginda Nabi. Dijawab oleh iblis, "Innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya. Nah, atas pernyataan ini baginda Rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, iblis, "Kam ikhwanuka min ummati?" Ada berapa sih teman-temanmu dari golongan umatku? Dari golongan umatku, umat Islam ini, bukan orang lain. Kalau orang kafir sih sudah jelas, itu memang CS-nya iblis. Tapi dari umatku, siapa saja yang jadi teman-teman kamu iblis? Menjadi antekmu, menjadi alatmu sejak dari dunia sampai ke neraka nanti. Atas pertanyaan ini iblis menjawab, "Teman-teman saya dari golongan umatmu ya Muhammad, asharun, ada 10 orang. Ada 10 orang yang merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka. Siapa mereka?" Pertama, kata iblis, "Teman saya Hakimun Jair, hakim yang curang, hakim yang tidak adil." Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di sorga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke sorga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dalam kehidupan Kurangnya sandang pangan bukan satunya-satunya sebab yang membuat orang menderita. Tidak teraturnya perumahan, kurangnya lapangan kerja bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita. Tapi lukanya rasa keadilan. Tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan. Itu juga bisa menjadi sumber nestapa, bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu, hakim yang tidak adil, hakim yang curang, yang menghukum tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesan sponsor, hukum bisa dibeli, ada istilah mafia peradilan. Hakim-hakim macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis. Dan tiap kali palu akan diketuk, iblis sudah bukan main sibuknya. Kekuasaan di tanganmu, hijau katamu, hijau yang akan berlaku, merah kau ketok, merah yang akan jadi keputusan. Orang lain tidak tahu ini kesempatan untuk jadi kaya, ini kesempatan untuk naik pangkat. Manipulir hukum tidak ada yang tahu karena orang banyak yang awam dengan hukum. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau hukum sudah bisa dibeli, atau kalau hukum cuma untuk orang-orang kecil saja, ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbullah kiamat di masyarakat, di mana yang kuat makin kuat, yang lemah selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang serong, hakim yang durjana, merupakan teman-teman setan, merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka nanti. Ini yang pertama. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap kita adalah hakim untuk keluarga, dalam pergaulan. Hendaklah adil di dalam memutuskan segala sesuatu. Lebih-lebih hakim yang memang menjadi pengayom masyarakat. Bukankah lambang para hakim digambarkan dalam bentuk neraca yang berimbang? Tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan. Dalam arti objektif memberikan keputusan sesuai dengan hukum. Sehingga masyarakat terlindungi. Dan hakim yang adil secara praktis adalah musuh daripada setan. Dimanapun setan dan iblis paling gak demen sama hakim yang adil. Itu merupakan musuh besar bagi setan. Yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Walaupun yang salah orang besar, yang benar orang kecil. Dan kita memang oleh baginda Nabi diajarkan satu doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Sebab sering kita lihat yang benar jadi tidak benar. Ini memerlukan kekuatan batin. Yang benar, tampakkan kepada kami kebenarannya ya Allah. Sebab sekarang banyak ketidakbenaran yang dikamuflase. Banyak ketidakbenaran yang diberikan lipstick sehingga kelihatannya menjadi benar. Ini baik doa ini saya pikir dibaca oleh para hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepada saya bahwa yang benar itu benar. Dan tidak cuma sekedar itu, warzuqni ittiba'ah, berikan kekuatan kepada saya untuk mengikuti kebenaran itu. Sebab kadang-kadang terjadi juga dia tahu yang benar itu benar, tapi tidak punya keberanian moral untuk mengatakan bahwa itu benar. Dia tahu itu barang yang hak, tapi tidak terpanggil mengikuti yang hak. Tidak punya kekuatan moral untuk mengikutinya. Lalu doa ini pun disambung. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, bahwa yang salah adalah salah, bahwa yang munkar adalah munkar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi yang munkar, yang batil, yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum, pelacuran di bidang intelektual, kadang-kadang pelacuran di bidang agama, dalam arti menjual ayat untuk membela yang salah dan menekan yang benar, ini juga tidak kalah bahayanya dengan prostitusi, pelacur-pelacur yang kita anggap sebagai sampah daripada kehidupan masyarakat itu. Oleh karenanya, maka hakim yang adil merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Ini yang pertama, teman setan adalah hakim yang nyeleweng, yang tidak adil. Yang kedua, teman saya, kata iblis, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong itu teman setan. Orang miskin sombong itu lebih teman lagi tuh. Sebab ini sudah kelewatan. Kalau orang kaya sombong, barangkali ya, barangkali masih lumayan lah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin sombong, minta ampun. Orang kaya yang sombong adalah musuh iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, satu hari pernah mohon izin kepada Allah, "Ya Allah, saya mohon izin kepadamu untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhlukmu sekedar satu hari saja." Baik. Satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin menanggung makannya saat semua makhluk, karena merasa kaya. Baik, kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan. Seluruh bala tentaranya, jin, binatang dikumpulkan, mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya, diatur di satu lapangan yang sangat luas. Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit. Sudah selesai persiapan, kata Allah, sudah selesai Sulaiman? Sudah, ya Allah. Nah, aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah, ikan. Ikan Nun dipanggil oleh Allah. Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naik, makan. Naik ikan ini. Sekali makan seluruh persiapan habis. Goleng kepala Nabi Sulaiman, beliau sadar lalu sujud, "Maha kaya engkau ya Allah. Boro-boro nanggung makanan semua makhluk hidup sehari, ikan satu enggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya?" Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini, sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga pada hakikatnya tidak lain nilai-nilai iman, sebab ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, karena iman itu abstrak, bukan benda, orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya, karena harta itu materi, benda konkret, orang yang kehilangan harta cepat merasa, cepat ribut. Motor hilang, ribut. Kenapa? Motor itu benda, kelihatan. Duit hilang, ribut. Televisi hilang, ribut. Kenapa? Benda. Tapi kalau iman yang hilang, wah kelihatannya tenang-tenang saja, Pak. Padahal ini usaha iblis, bagaimana orang kehilangan iman menjadi kafir, masuk grup dia untuk menemani dia di dalam neraka nanti. Dia gelincirkan iman kita, dan kita sering tanpa terasa telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman, kalau tidak tergusur sama sekali. Cuma saya katakan tadi, oleh karena iman ini bukan benda, orang yang kehilangan iman kurang begitu merasa. Padahal ini yang paling berharga. Sebab ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Orang itu kalau sudah yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia, meninggalkan dunia dan seluruh isinya, kembali menghadap Allah dengan tidak membawa iman, tempatnya jelas sudah. Itu yang paling kita khawatir. Pangkat jelas tidak kita bawa. Harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang cuma satu itu tempat kita bergantung, hilang juga dari diri kita. Dengan apa kita mau menghadap Allah? Dan kemalangan apa yang lebih besar dari orang-orang yang telah kehilangan iman pada saat dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itu saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini, bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Seperti kran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya, disalurkan kepada yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Artinya agen. Wong ditunjuk jadi agen Allah, kok enggak bangga? Kalau sudah kemari

Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang-orang yang memang memerlukannya. Andai kata saya enggak membantu mereka, belum tentu rezeki selancar ini. Tidak lalu, enak aja. Peras keringat gua banting tulang, pergi pagi pulang sore, lu datang-datang nadah aja. Berbahagialah orang jika lu sekali lagi dia dijadikan agen oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada mereka yang memang memerlukannya. Kalau tidak ke arah itu kita berpikir, yang timbul bakhil. Bakhil lalu bermegah-megah dengan hartanya, timbul kesombongan. Senang lihat orang susah, lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only, pameran. Lewat di kampung, senang kalau orang melotot lihat mobilnya yang serba mengkilap, sepatunya yang serba mahal. Senang kalau, wah, semua gaya hidupnya serba jet set, wah, wah, wah. Senang betul kalau ngelihat orang sudah serba bengong lihat keadaan dia. Timbul takaburnya, sombongnya, ngenyek kepada yang lain. Maka orang kaya yang sombong, teman iblis, teman setan. Setan senang betul. Sebaliknya secara praktis, orang kaya yang rendah hati adalah musuh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lain memang. Kalau kita diberikan ilmu, di akhirat nanti pertanyaan cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau kita diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat satu saja. Umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan akhirat dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Yang ketiga, teman iblis itu tajirun khain, pedagang yang berkhianat, baik kepada sesama teman pedagangnya karena ingin lebih maju dari yang lain, terjadi persaingan yang tidak sehat di berbagai bidang bisnis, ataupun kepada para pembelinya dengan mengatakan barang yang baik adalah barang yang tidak baik menjadi baik. Sebab pada dasarnya apabila kaum pengusaha sudah berkhianat, akan timbul kegoncangan ekonomi. Dan kegoncangan ekonomi dampaknya adalah melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau sudah melarat, sudah dekat banget sama kafir. Ya, kalau tidak dilatar belakangi oleh nilai iman yang kuat. Udah melarat dah dekat benar dah sama kafir. Apalagi iblis ini menggodanya. Pandai dia. Kepada orang miskin dia datang dengan bujukan materi. Kepada yang cukup hartanya dia datang dengan bisikan lain. Pendeknya iblis dan setan itu kalau ibarat tukang joget, dia ngerti betul irama kendang. Di mana kelemahan orang itu dia selidiki, dia pelajari, dari arah situ dia masuk. Dan secara strategi perang, iblis dan setan ini posisinya memang lebih menguntungkan daripada kita. Kenapa? Dia melihat kita, kita mah enggak lihat dia. Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita enggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah itu dia masuk. Posisi dan strateginya lebih menguntungkan daripada kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Bila ekonomi sudah goncang, terjadi penimbunan barang, terjadi spekulasi harga, timbullah kegoncangan sosial. Dan dikala itu setan dan iblis pesta. Dia merasa perangkapnya berhasil. Persaingan-persaingan yang tidak jujur, yang pada dasarnya akhirnya

0: bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil kerjaan. Dalam tender-tender usaha-usaha besar misalnya, oleh karena mengajar supaya dia yang mendapat proyek, dia tidak segan sogok sini, suap sana, semir sana, usap sini. Tinggal untungnya sedikit dan dia harus dapat untung besar. Akhirnya apa? Proyek yang dikerjakan cuma asal sekedar jadi. Tidak seperti standar yang ditetapkan lagi. Juga tidak merupakan kesalahan yang sepenuhnya harus dibebankan kepada dia. Kesalahan yang merupakan siklus. Mata rantai, sudah lingkaran setan. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan, kalau manusia sudah jadi teman setan, lebih buas daripada bajing. Karena bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan udah apa saja dimakan. Sudah jadi teman-teman iblis, tidak ngerti halal haram, hak dan batil. Ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak, yang penting sikat saja. Jadi yang ketiga ini targetnya memang kekacauan ekonomi. Yang kemelaratan, kemiskinan merupakan tangga untuk sampai kepada kekafiran. Dan iblis tahu betul itu. Lain misalnya contoh yang diberikan oleh Rasul. Rasul kan pernah dagang di kala remaja itu. Membawa dagangannya Siti Khadijah. Kain. Beliau dagang kain. Berapa kain ini? Oh, kalau ini saya ambil dari Ibu Khadijah 25 rupiah. Saudara mau beli saya berapa terserah asal saya ada untungnya. Dan kalau modalnya 25, betul-betul beliau bilang 25. Jujur. Kita kan enggak, udah bohong campur sumpah lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, teman-teman setan, teman-teman iblis, syaribul khamr. Orang yang minum arak, pemabuk, itu teman setan. Bahkan divonis tidak beriman. Orang yang pada saat meninggal dunia, di dalam perutnya itu masih ada khamr. Tidak beriman divonis. Jadi dalam satu pesta di mana disediakan minuman-minuman keras, iblis itu sudah masang perangkap. Dan bila minuman itu dihampiri orang, dia mulai senang, wajahnya berseri-seri. Kalau minuman dituang ke gelas, dia tepuk tangan. Bila minuman mulai mengalir ke tenggorokan, dia jijimprakan iblis. Girang bukan main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk, orang kehilangan daya kontrol. Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi. Tidak ada rahasia, tidak ada harga diri, tidak ada sifat memelihara, dan itu ciri-ciri daripada iblis. Syaribul khamr, orang yang suka meminum minuman keras. Itulah sebabnya memang dalam hidup ini kita harus punya filter. Allah selalu menghendaki yang terbaik dan memilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau sudah itu minuman yang baik, kata Allah, itulah memang yang baik untuk kita. Kalau itu dilarang oleh Allah, itulah memang yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau sudah qat'i dalilnya, gak usah buang energi menyelidiki apa manfaatnya. Kalau sudah qat'i dilarang, gak usah buang energi menyelidiki apa bahayanya khamr. Allah tidak akan melarang sesuatu yang mengandung manfaat. Yang dilarang Allah tentu yang membawa mudarat dan bahaya di dalam kehidupan. Bukankah sekarang ini minuman keras sudah merupakan penghias pesta? Merupakan kebanggaan di kalangan remaja? termasuk dalam kata khamr ini ya morfin, ganja, narkotik dan yang sejenis dengan itu. Orang sudah merasa bangga kalau sudah fly to the sky, membumbung ke angkasa, katanya dunia ini luas, lupa segala macam persoalan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan orang merasa membumbung? Sampai kapan orang merasa bisa meninggalkan segala persoalan? Sampai mabuknya selesai? Ya kalau gitu mabuk aja terus. Lalu apa artinya kehidupan ini? Ah, mabuk kan gak ngerugiin orang lain. Kalau saya nyolong kan ngerugiin orang lain. Kalau saya korupsi ngerugiin orang lain. Kalau saya zina jelas ada orang lain yang rugi, dirugikan. Tapi minum khamar, siapa yang rugi? Uang-uang saya beli dengan uang saya, yang minum pun saya. Siapa yang rugi? Saudara, ini pemikiran sepihak namanya. Pertama, jelas merugikan diri sendiri. Kesehatan terganggu, pertumbuhan IQ, ya, daya pikir jadi jumud bin beku. Tidak ada idealisme ke arah depan. Yang ada ya, yang dipikirkan ya, yang di depan hidungnya saja. Dan konon itu pada mulanya memang orang kan sifatnya cuma ingin tahu, nyobain ketagihan. Ya kalau orang tuanya masuk golongan have, mampu. Ya, kalau orang tuanya termasuk ekonomi lemah, sedangkan kecanduan hal yang tidak bisa ditangguhkan. Orang yang sudah kecanduan minuman keras, sekali dia tidak minum, sudah bukan main rasanya. Orang yang sudah biasa minum ganja, morfin, narkotik, satu kali dia tidak bertemu itu, sudah enggak keruan rasa. Orang tuanya tidak mampu, kenapa lalu enggak ngelamun yang negatif? Ya kalau dia keluarga have, orang tuanya masih ngelarang, dia bisa jual hal lain di rumahnya yang ada harganya. Tip deka itu video kah itu mobil kah digade dulu. Kalau di kampung, anak-anak muda yang menengah ke bawah, kenapa enggak ayam orang disamber? Terjadilah perbuatan negatif yang akhirnya merembet kepada merugikan orang lain. Hakikatnya, zohirnya memang pada mulanya hanya merugikan diri sendiri. Tapi lambat laun akan merembet juga kepada merugikan orang lain. Oleh karena itu pantas kalau dalam perjalanan Mi'raj, begitu hendak start dari Masjidil Aqsa menghadap Allah, kepada baginda Nabi disodorkan 2 gelas minuman, segelas susu dan segelas arak. Muhammad, kau ambil salah satu minuman itu, kau minum. Mantap, Nabi mengambil gelas yang isinya susu lalu beliau minum. Selesai minum, kata Jibril, sodakta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa? Untung saja susu yang kamu minum. Kalau arak yang kamu ambil, kamu pilih dan kamu minum, pasti umatmu bakal pada jadi umat teler semua nanti. Wong Nabi milih susu saja umatnya masih banyak yang teler. Apalagi kalau beliau memilih khamr waktu itu. Tapi ini sekedar simbol bahwa begitulah kita dalam hidup. Saudara, kalau di depan kita ditaruh segelas jamu, segelas sirup, kira-kira pilih mana?
1: Jamu.
0: Sirup apa jamu?
1: Jamu.
0: Orang yang berpikir panjang ke depan, dia bakal pilih jamu. Memang pahit, getir, enggak enak, tapi besok pagi badan enteng, kerja semangat, berpikir cerdas, gairah ada. Orang yang pikirannya pendek, ngapain jamu getir nih, sirup nih, manis ini. Dia minum, bukan main manisnya, besok pagi bibir pada jontor. Begitulah dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita berusaha dengan sekuat kemampuan untuk menghindarkan diri dari minuman keras dan pengaruh-pengaruhnya. Yang kelima, teman iblis itu Al-Qattat, tukang-tukang fitnah, itu suling iblis itu, trompet setan. Sebab apa? Benar kalau Quran mengatakan, Nabi mengatakan al-fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Sebab apa? Pembunuhan membunuh orang secara langsung, fitnah membunuh orang pelan-pelan. Kalau mati mah mendingan cepat daripada pelan-pelan. Pelan-pelan mati, cepat mati enakan cepat, enggak ngerasain sakit. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Nama baik orang hancur, dicoreng-moreng di tengah masyarakat, maka tukang-tukang fitnah, teman-teman setan dari dunia sampai ke neraka nanti. Karena fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Mengada-ada yang tidak ada diada-adakan, fitnah. Melebih-lebih berita semeter jadi 3 meter, yang 2 meter. Ya kalau positif, kalau negatif, fitnah. Memang orang bilang kalau kita nitip duit jangan harap lebih, kurang bisa. Tapi kalau nitip omongan jangan harap kurang, pas saja sudah untung itu. Biasanya lebih, namanya omongan. 1 meter jadi 2 meter, 2 meter jadi 3 meter, itu sifat dari yang namanya omongan. Kita kirim uang, udah gak bakalan lebih dah. Ini nitip uang sama saya 50 ribu, tambahin 10 ribu, ah langka yang berpikir begitu. Kurang malah bisa, enak aja nitip, gua kan kemarin pakai ongkos. Hitung ah, transport misalnya. Tapi kalau sudah nitip omongan, pas saja sudah untung loh. Biasanya malah lebih. Fitnah pernah melanda Nabi Zakaria. Fitnah pernah melanda Habil dan Qabil. Fitnah pernah melanda Nabi Ibrahim. Fitnah bahkan pernah melanda kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa yang lazim kita kenal dengan hadisul ifki, bagaimana gosip pun sempat mengguncang rumah tangga kehidupan baginda Nabi. Sehingga pantas kalau beliau sendiri mengatakan al-fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan, karena fitnah membunuh orang secara pelan-pelan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lidah tidak bertulang. Saghirul jirmi azimul jurmi. Kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Kalau kita luka karena silet 2-3 hari boleh sembuh. Tapi luka karena lidah seumur hidup kita ingat. Asal lihat orangnya ingat, nih dia nih yang ngomong kagak enak banget, gua tandain dah. Itulah sebabnya pepatah bilang salamatul insan fi hifzil lisan. Orang akan selamat jikalau dia pandai menjaga lidahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, yang keenam, teman setan sahibur riya. Orang yang riya, beramal cuma to show only, supaya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Riya namanya. Tidak ada ikhlas. Sebab kata Imam Ghazali, annasu kulluhum niyamun illal alimun wal alimuna annasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mughtaruna ilal mukhlisun. Manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang alim. Orang alim sekalipun hidup hakikatnya adalah tidur, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, kecuali orang yang ikhlas. Tepat ini fatwa Imam Ghazali. Manusia hakikatnya tidur kecuali orang yang alim. Orang yang alim walaupun hidup tapi tidur. Hidup tidur, ya enggak bisa berbuat banyak, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas. Jadi kalau amal itu adalah jasad, ikhlas itu adalah ruh. Amal tanpa ikhlas patung. Patung tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuat banyak, namanya patung. Itu amal tanpa ikhlas. Ini termasuk penyakit batin toh, ikhlas, apa riya, ujub, sum'ah, penyakit kepengen didengar orang, penyakit kepengen dilihat orang. Wah, kalau sembayangnya dilihat orang mantap betul, kayak besok mau mati. Tapi kalau sudah sembahyang enggak dilihat orang, wah, kilat khusus. Cepat bukan main. Ria. Ini yang menghancurkan amal ini enggak terasa. Sifat kita sendiri. Ria ini menggeragoti amal. Sebagaimana api menggeragoti kayu bakar. Yang ketujuh. Teman setan. Akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Itu setan senang betul itu. Dia bisikkan, kau kan ngurus anak yatim, kau sudah menanamkan budi kepada mereka, jadi wajar kalau kau ambil bagian. Mula-mula memang dalam batas yang wajar, makin lama malah berebut sama yatimnya. Makin kesenoin, yatimnya malah enggak keduman, panitianya yang kenyang. Akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ini merupakan teman setan. Sebaliknya, orang yang melindungi anak yatim, kata Nabi, seperti dua jari ini dengan aku di akhirat nanti, dekat derajatnya dengan Rasul. Yang kedelapan, teman setan, al-mutahawinu bis-shalah, orang yang nganggap enteng sholat, ngenteng-ngentengin sholat. Nanti aja dah, kalau udah tua-tuaan, bayang mah gampang saban sari ada. Kalau ini nih tinju, jarang-jarang. Al-mutahawin, ngenteng-ngentengin. Pada dasarnya agama itu mudah. Jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah. Agama itu tidak berat. Jangan diberat-beratin, tapi juga jangan dienteng-entengin. So, yang enteng kalau kita entengin, akhirnya menganggap remeh. Mulanya memang sedikit, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin bertumpuk. Apalagi kalau sadar kita sholat adalah tiang daripada agama. Bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat? Bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dia enteng-entengi? Jangankan yang sunnah, yang wajib saja. Kadang-kadang tutup lubang gali lubang. Padahal itu merupakan tiang pokok. Rumah itu untuk kuat harus ada tiang-tiang tambahan. Tiang tambahan ini ya nawafil, ya rawatib, sholat-sholat sunnah itu. Itu untuk menjaga stabilitas temperatur batin kita kepada Allah. Al-mutahawinu bis-shalah. Jadi kalau sudah masuk waktu, beduk misalnya berbunyi, azan berkumandang, iblis mulai menyebar bala tentaranya. Pasukan, siap! Kama yang dagang dia bisikin, sedang enaknya lo dagang, gue beli lagi banyak-banyak, sembahyang mah ada besok. Sama yang kerja, oh, jangan ditinggal ini kerjaan, tanggung, sembahyang masih ada besok. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, andai kata kita berhasil, kita tinggalkan kesibukan lalu kita pergi sholat, apa iblis diam, setan tenang? Tidak. Masih dia bisiki kita.
1: Iya, kalau mau sembahyang ya sembahyang, cuman buruan udah. Nah, yang mau belanja, yang mau belanja, yang mau nunggu, bukan main.
0: Sampai rukuk kita tidak sempurna, bacaan kita semrawut, sujud kita tidak lengkap, sholat juga, tapi disitulah masuk iblis. Atau kalau itu kita berhasil cegah, rukuk tertib, ada tumaknina, sujud bagus, iblis masuk lagi.
1: Wah, memang sembahyang kamu mantap. Orang lain gak ada yang sembahyang kayak kamu.
0: Yang timbul apa? Ujub. Sombong kepada diri sendiri. Begitu rapi sembahyang,
1: lo ya pada kagak sembahyang, apaan lo? Gua nih.
0: Itu sudah perangkap iblis. Jadi lewat segala macam cara dan jalan, kepada yang ibadahnya bagus ditanamkan rasa ujub. Kepada yang mau berusaha bagus ditanamkan sifat was-was, buru-buru. Saudara-saudara kaum muslimin, ini yang ke-8. Yang ke-9, mani'uz zakah. Orang yang enggan membayar zakat itu teman setan. Enggak ada urusan sama zakat. Sayang-sayang harta dizakatin. Saudara-saudara, padahal zakat itu kata Nabi, zakku amwalakum bizakat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi barangkali bercampur harta itu dengan sedikit yang tidak baik, bercampur dengan yang kotor, zakat itu membersihkan yang lain. Kita misalnya dalam satu kelas punya murid 40 orang, 42 orang, ada 2 orang yang bandel, enggak ketulungan. Sudah segala macam cara kita perbaiki, enggak juga berhasil. Ini kan kalau enggak diatasi kan mempengaruhi yang teman-teman yang 40 orang. Untuk menyelamatkan yang 40 ini, enggak apa-apa yang 2 keluarin. Bikin pemecatan, anak saudara kami sudah tidak sanggup lagi mengajar, dengan ini kami berhentikan dari sekolah yang kami pimpin untuk menyelamatkan teman-teman yang lebih banyak. Mengeluarkan yang 2 untuk menyelamatkan yang 40. So kalau tidak, ini nanti ngerembet, yang 40 ngikut jadi ngeres. Itu juga harta. Zakat untuk membersihkan yang masih tersisa. Yang terakhir, yang ke-10, teman setan, musuh, teman iblis, man yutilul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, penghitung bintang di langit, yang hidup cuma ngitung jikalau. Wiridannya cuma jikalau, jikalau, jikalau. Tidak pernah mau berbuat, cuma angan-angan kelewat panjang. Yang ngelamun kan gak ada sekolahannya, siapa juga bisa ngelamun. Orang bukan tidak boleh bercita-cita, bahkan cita-cita yang mendorong kita untuk bergairah dalam kehidupan. Tapi kalau cita-cita tanpa langkah konkret,
1: yang penting kan punya kemauan, lebihnya tawakal, gak cukup.
0: Pernah datang ke masjid seorang sahabat. Begitu sampai dia turun dari onta langsung menghadap baginda Nabi. Nabi tanya, "Ontamu udah diikat belum?"
1: "Belum ya Rasul."
0: "Kenapa?" "Saya tawakal kepada Allah."
1: Itu orang diomelin sama Nabi.
0: "Ikat dulu habis gitu baru tawakal." Betul toh. Ikat dulu tuh onta, lebihnya baru tawakal. Kalau udah diikat masih lari juga, itu tawakal. Lah belum diikat udah tawakal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, yang akhirnya kalau tidak merusak cara berpikirnya, akan mendorong dia kepada perbuatan yang negatif untuk mewujudkan angan-angannya itu.
1: Macam misalnya ya, pakaian kepengen bagus, harta mau banyak, usaha uga, kerja capek sedikit tidak mau, kepengen seperti orang-orang, lalu ngelamun.
0: Kalau tidak jadi gila, ya merusak perbuatannya.
1: Kan berapa banyak orang yang kepengen kaya gagal lalu jadi sableng. Kertas koran ditumpukin, dikantongin, dia kira gepokan duit. Hawanya duit udah banyak aja. Tulul aman, terlalu panjang angan-angan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu itulah teman-teman setan, teman-teman iblis, mari kita berusaha jangan termasuk salah satu di antara 10 orang yang menjadi teman-teman iblis ini. Lalu cara untuk mengatasinya bagaimana? Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan. Pertama, untuk mengatasi perangkap setan, jangan sampai kita termasuk salah satu teman setan, zikrullah, banyak ingat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, inna zikrullahi ta'ala fi janbi syaitan kal akillati fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya zikrullah, zikir kepada Allah itu dapat menyakiti setan sebagaimana penyakit menyakiti lambung anak Adam. Jadi setan itu akan kurus kalau kita hantam pakai zikrullah. Setan tidak berdaya, lemah kalau kita hantam pakai zikrullah. Ingat Allah, selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu senjata pertama. Dengan zikrullah setan kurus. Kalau udah kurus ya lemas, enggak berdaya ngadepin kita. Tapi kalau nafsu yang kita ikutin, kita umpanin tuh setan. Lah gemuk, begitu gemuk makin berleluasa dia ngutak-ngatik kita. Yang kedua, jangan mendekati tempat maksiat. Sebab man hama haulal hima yusiku ayyaku afi. Orang yang main di pinggir kali ditakutin kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat. Saudara-saudara, yang ketiga, mengosongkan perut. Dalam arti rajin puasa, puasa sunnah. Kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam fadayyiku majariyahu bilju. Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempit jalan setan dengan apa? Bilju, dengan memperbanyak lapar, bukan memperturutkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang, saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar, dan kalau kami makan tidaklah sampai kekenyangan. Bukan enggak kenyang, tapi enggak kekenyangan. Yang terakhir kata Imam Ghazali, hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia, menyengsarakan manusia supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti. Kalau ingat itu, insya Allah kita bisa mengerem diri. Nah, inilah saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: Selama berabad-abad, sungai-sungai besar di Kalimantan Utara mengalir deras menuju laut, membawa kekuatan dahsyat yang terbuang percuma. Kini saatnya kita bangunkan raksasa yang tidur itu. Pembangunan bendungan PLTA dan infrastruktur hijau bukanlah perusakan, melainkan cara kita meminjam tenaga alam tanpa menghabiskannya. Mari dukung pembangunan infrastruktur EBT di tanah kita. Biarkan arus sungai Mentarang dan Kayan bekerja untuk kita. Menyalakan lampu rumah, menggerakkan roda pabrik, dan menjaga langit tetap biru. Dukung pembangunan EBT. Kaltara Berdaya, Indonesia Jaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
2: Radio Dangdut Pagun Takam 105,4 Radio Tarakan FM.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: K-pop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soman.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, Soman berbeda dengan obat. Karena tanpa efek samping, aktivitas penting tidak akan terhambat. Kalau yang lain berefek pada ginjal, Soman justru patut dijajal. Soman semakin sering semakin baik. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang Soman semakin sering semakin baik. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Doni Atmajaya. Apa kabar Pak Doni? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Doni, kenapa Soman dikonsumsi semakin sering justru semakin baik?
2: Ya, jadi karena Soman berbahan baku alami, berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah terpilih. Mm-hmm. Yang kita tahu semakin sering dan semakin banyak kita konsumsi justru malah semakin baik buat kesehatan. Mm-hmm. Sebagai perbandingannya, misalnya kalau kita karbohidrat. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, maka resikonya kita bisa jadi diabetes. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi lemak, maka resikonya kita bisa menjadi kegemukan, hiperkolesterol, dan berbagai macam konsekuensinya. Yeah. Tapi tidak pernah ada orang menjadi sakit karena kelebihan makan buah dan sayur. Justru semakin banyak, malah semakin sehat.
1: Mm-hmm. Tapi apa nih yang membuat Soman aman dikonsumsi untuk jangka panjang?
2: Ya, inilah Soman ini suatu produk kesehatan yang luar biasa. Karena walaupun diolah dengan bioteknologi modern, tapi Soman tetap mempertahankan kealamian dari produknya, terutama kealaman dari bahannya. Mm-hmm. Tanpa dibubuhi dengan saset tambahan seperti pewarna, pengawet, perasa, dan pengaroma. Jadi artinya Soman ini karena sifatnya alami, dia boleh dikonsumsi oleh siapa saja dan sampai kapanpun.
1: Oke, tadi Pak Doni mengatakan semakin sering semakin baik. Sebenarnya khasiatnya apa aja sih?
2: Ya, kita tahu bahwa Soman ini bahan bakunya utama dari buah dan sayur dan rempah tadi adalah sumber terbaik untuk multivitamin yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Bagian besar dari multivitamin juga berfungsi sebagai antioksidan. Mm-hmm. Itu pun juga membawa kesehatan buat tubuh kita. Kemudian yang fungsi yang ketiga adalah sebagai penambah stamina. Karena dari multivitamin, antioksidan, kemudian mineral-mineral yang ada bisa membantu orang untuk menjaga staminanya, mempertahankan performa fisiknya. Kemudian sebagai imunomodulator atau sebagai penguat sistem kekebalan tubuh sehingga menjaga seorang supaya tidak mudah jatuh sakit. Dan yang terakhir, Soman bisa membantu proses penyembuhan penyakit. Saya ingin memberikan kesaksian pengalaman pribadi saya tentang anak saya ya. Mm-hmm. Jadi anak perempuan saya tuh kalau sakit demam ya, dia bisa sampai 1 minggu baru sembuh. Walaupun sudah saya beri obat dengan antibiotik, anti obat penurun panas dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan perasaan saya seorang dokter, anak saya sakit, saya kasih obat lama sembuhnya. Tapi ketika saya kombinasi dengan Soman, maka anak saya hanya butuh 3 hari untuk sembuh. Dengan Soman, saya bisa simpulkan bahwa seorang tuh menjadi jarang sakit, dan kalaupun dia sakit, dia akan lebih cepat untuk menjadi sembuh.
1: Oke, ada yang bertanya di Facebook dari Ibu Kusniati yang ingin tanya berapa tetes untuk pemulihan sebuah penyakit?
2: Ya, jadi sebenarnya dosis pada Soman tuh lebih kepada aturan pakai, bukan dosis yang sifatnya kaku seperti dosis obat medis yang harus sekian kali sekian. Dengan dosis 5 tetes 3 kali sehari itu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh. Mm-hmm. Untuk menjamin sel berfungsi optimal. Dan tidak ada overdosis pada Soman karena Soman ini bukan obat. Soman ini adalah jamu yang pada notabene prinsipnya adalah nutrisi. Jadi artinya tidak ada overdosis dan tidak ada kecanduan atau ketergantungan dan sebagainya.
1: Oke, berarti sekalipun ditingkatkan aman ya Pak ya?
2: Sangat aman sekali.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda? William Osler pernah mengatakan, orang yang minum obat perlu pulih 2 kali. Sekali untuk pulih dari penyakit, dan 1 lagi dari obat kimia itu sendiri. Jadi, kembalilah ke alam. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Bayam ijo berasa buah naga. Dicampur kelapa, ditaruh ke piring. Kalau stamina mau tetap terjaga, carilah produk tanpa efek samping. Soman, sejatinya teman. Inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh. Alhamdulillah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa?
8: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Bodam 7, Sakina.
7: Usia Bapak berapa, Pak?
8: 48 tahun.
7: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
8: Baru 1 kotak.
7: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
8: Di radio.
7: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
8: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
7: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
8: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya oke, pokoknya mantap lah.
7: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
8: Saya ini kan baru pertama kali ambil satu kotak itu, baru satu saya minum itu fungsinya kok sampai 4 hari.
7: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
8: Reaksinya 4 hari itu.
7: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
8: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
7: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
8: Enggak ada kok, enggak ada sama
7: sekali. Aman ya, jantung berdebar, Pak?
8: Enggak ada.
7: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
8: Enggak ada kok, saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, enggak ada efek-efek yang saya rasakan.
7: Oke, baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Takdir.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Saya baca itu ada menurut AOA ya, American Optometric Association, ahli optometri asosiasi Amerika. Mereka itu menganjurkan untuk menjaga kesehatan mata itu harus makan dengan banyak lutein, zeaxanthin, terus antioksidan. Nah di Netra Pro ini kan ada semua.
13: Ada semua,
12: ada semua tadi, zeaxanthin ya, lutein itu ada semua.
13: Kandungan-kandungan tadi ada di sini nih Pak Buya, Netra Pro tadi ya. Jadi kalau mau jaga kesehatan mata tadi ya, makan makanan mengandung lutein.
12: Karena ini semua dari tumbuhan ini.
13: Ya, tumbuhan dan herbal ya tadi.
12: Itu
13: tadi
12: mengandung lutein, zeaxanthin itu bagus sekali untuk mata. Ya.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarakan FM.
11: Tarakan FM.
6: 100% dangdut asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa. Penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix. Setiap hari saya harus minum itu. Nah kemudian saya lihat Soman. Ketika dijelaskan bahwa Soman ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya, saya coba dulu Soman. Dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
6: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits. Dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Soman belum habis 2 botol Soman 1. Kalau dulu belum minum Soman, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Soman, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Saya dengan Bapak Rahmat.
8: Usia Pak Rahmat berapa nih?
9: 48. Saya di Kabupaten Maros.
8: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
8: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
9: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
8: Satu bungkus sampai 3 hari reaksinya, Pak, ya?
9: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
8: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan.
9: Iya, sudah, Pak. Iya, itulah ya, Pak. Karena ketempur juga harus siap, toh.
8: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
9: Ya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya, tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur, ya harus ini minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus
11: permisi,
10: coba.
11: Permisi, Mbak, jam berapa ya sekarang?
10: Jam 12, Bang. Lah, itu kan punya jam tangan, Bang. Kok masih nanya?
11: Gak kelihatan angkanya, Mbak. Gak jelas gitu deh pas saya lihat.
10: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya. Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
11: Netra Pro? Aman gak nih, Mbak?
10: Aman. Soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di BPOM dan Halal, Bang. Minumnya 2 kali sehari 1 sendok makan ya, Bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi.
11: Iya deh, Mbak. Ntar saya rutin konsumsi. Tapi nanya lagi boleh, Mbak?
10: Yeile, nanya mulu, Bang, kayak anak TK. Buruan nanya apa nih? Saya buru-buru soalnya.
11: Nomor telepon Mbak berapa ya?
10: Hede, lihat cewek cantik aja. Abang gak rabun.
12: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan Halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: Diproduksi oleh PT Unimax Power.
14: Radio Dangdut Pagentaka 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Saudara-saudara, apakah anak-anak sekarang berbeda dibandingkan anak-anak dulu? Banyak yang mengatakan ya, akan tapi kita perlu bertanya, benarkah demikian? Apakah tentang mendidik anak zaman ini berbeda dengan anak-anak zaman dulu? Banyak sekali orang yang mengatakan sudah jelas, karena zaman ini sangat berbeda dengan zaman dulu. Zaman ini penuh dengan kemajuan teknologi, lompatan-lompatan yang luar biasa, segala informasi masuk dalam genggaman dan lain-lain. Pertanyaannya kemudian adalah, jika sepenuhnya berbeda antara tantangan zaman dulu dengan zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, jika anak-anak kita ini berbeda, lalu bekal apakah yang dapat kita gunakan, bekal apakah yang dapat kita siapkan bagi diri kita untuk mendidik anak-anak kita? Karena sekiranya yang kita ingin miliki, ingin kuasai itu adalah teori-teori, sesungguhnya teori-teori itu dirumuskan, diambil dari praktek yang sudah lalu. Ada praktek-praktek yang dilakukan, kemudian dipahami prinsipnya, kemudian semacam disarikan, diambil pokok-pokoknya, itulah teori. Maka sekiranya zaman ini sangat berbeda dengan zaman dulu, teori itu sudah tidak berguna lagi. Akan tetapi, ada hal yang perlu kita ingat. Amma ba'at, wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan itu berarti segala sesuatu yang berasal dari kitabullah pasti benarnya. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an, ketika kita mendapati ayat Al-Qur'an, tugas kita cuma satu, yakni berusaha memahami, berusaha mengetahui makna yang benar, tafsir yang benar dari ayat yang kita baca tersebut. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya petunjuk itu hanya berlaku untuk masa itu, tentulah itu bukanlah sebaik-baik petunjuk. Akan tetapi kita meyakini bahwa keduanya, wahyain ini, Al-Quran dan As-Sunnah, berlaku hingga akhir zaman, hingga zaman kapanpun. Itu berarti bahwa tantangan mendidik anak yang ada sekarang ini, semuanya telah menemukan jawabannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kadangkala kita merasa tidak ada jawaban dalam agama, bukan karena tidak ada, melainkan karena kita kurang akrab dengan agama. Betapa banyak tantangan-tantangan yang tampaknya sepenuhnya baru, tetapi sesungguhnya bukanlah hal yang sungguh-sungguh baru. Bentuknya saja yang berbeda, tapi prinsip-prinsip dasar tantangan itu sama di setiap zaman. Pornografi zaman dulu juga ada, zaman sekarang juga ada, zaman yang akan datang juga ada. Dan kita tidak perlu risau seandainya kita betul-betul bekalkan kepada anak-anak kita agar mereka menundukkan pandangan, menumbuhkan keinginan yang sangat kuat dalam diri mereka untuk wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Dengan berpijak pada sikap semacam ini, sungguh tidak patut ketika kita melarang anak dengan mengatakan enggak boleh karena kamu masih kanak-kanak. Karena yang namanya dosa untuk anak-anak tidak baik, untuk orang dewasa berdosa. Karenanya yang perlu kita tanamkan sikap, kita perlu pegangi ketika kita memberikan larangan,
kita sampaikan alasan yang jelas dan bukan semata-mata karena usianya belum mencukupi. Karena kalau kita katakan perbuatan maksiat itu tidak baik disebabkan usia masih kecil, anak-anak akan memahami, oh kelak nanti kalau dia sudah besar, itu dibolehkan buat mereka. Inilah yang patut kita renungi. Sekali lagi, tantangan zaman tidak berubah, bentuk-bentuknya saja yang berbeda. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa semar begitu ke badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Ngeri sekali, saya khawatir. Takut apa kena satet guna-guna gitu saya.

0: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung, seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
1: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
2: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
3: Oke, ini beli Netra Pro 2 botol lagi, Pak. Ya. Kemarin habis berapa botol, Pak?
2: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
3: Bapak, keluhannya?
2: Keluhannya matonya itu sering apa nih? Langsung kabur, hilang, cuman sekarang mending.
3: Hilang langsung maksudnya tiba-tiba enggak bisa nengok gitu,
2: Pak? Iya, gelap semua aja itu.
3: Oh, ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan baik
2: itu
3: berarti, Pak?
2: Waktu tidak kumat istilahnya.
3: Oh, waktu tidak kumat. Oke. Kalau sekarang habis baru 1 botol ya, Pak?
2: Baru 1 botol.
3: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
2: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini kalau melihat itu.
3: Oke, ini jujur, Pak? Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
2: Tidak.
3: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
2: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata itu.
3: Oke, alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya, Pak.
2: Iya.
1: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
4: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 menit sudah minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Syarifuddin.
8: Usia berapa, Pak?
9: 36 tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
9: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
8: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
9: Di TV.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
9: 15 kotak.
8: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
9: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
8: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri nyaman, segar.
8: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
9: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
8: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
9: Iya.
8: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
9: Tahannya sampai 3 hari.
8: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
9: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus
11: sahabat coba. Sehat masih terus bersama Netra Pro. Netra itu mata ya. Pro berarti sangat profesional. Sahabat-sahabat, bicara Netra Pro ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Kalau kita saat ini mengalami sedikit keluhan atau banyak, matanya berair, mulai agak ngeblur atau mungkin perih atau tidak nyaman, bikin kita jadi repot sendiri. Karena mata ini adalah indera penglihatan yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Kalau mata kita ada masalah sedikit saja, berarti akan mengganggu produktivitas kita, atau saat kita beraktivitas tidak bisa nyaman dan tidak bisa lancar. Menjaga kesehatan mata ini wajib dilakukan oleh kita sahabat sehat, oleh setiap orang, agar terhindar dari berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir produk herbal yang memang dikhususkan untuk mata, namanya Netra Pro. Merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Netra Pro, kenapa kok bisa bagus? Karena di dalamnya mengandung bunga marigold, biji adas, dan juga bilberry. Semua bahan herbal ini diekstrak sehingga saat kita konsumsi, tubuh kita ini nggak perlu untuk mencerna ya, tapi tinggal menyerap saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam bilberry, biji adas, dan juga bunga marigold. Cara konsumsinya untuk keluhan yang ringan-ringan saja atau untuk menjaga kesehatan, kita bisa konsumsi 2 kali sehari 1 sendok makan. Misalnya pagi 1 sendok, nanti sore atau malam 1 sendok. Atau siang 1 sendok, sore malam 1 sendok, silakan ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk kita yang sakit, kita bisa gunakan 3 kali sehari 1 sendok makan. Dan jangan lupa sahabat sehat, dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. biar merata. Itu bahan herbalnya, ekstrak bilberry, ekstrak biji adas, dan juga ekstrak bunga marigold. Yang sudah membeli, terima kasih banyak. Jangan lupa disimpan di tempat yang kering, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting terhindar dari sinar matahari secara langsung, dan bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi silakan sahabat-sahabat yang ingin mengatasi berbagai macam keluhan dengan mata, silakan ya gunakan Netra Pro, produk herbal dari Unimax Power Jakarta Indonesia, sudah berizin edar dari BPOM dan juga bersertifikat. POM TR236072111. Kalau mata kita sakit, jangan tunggu nanti-nanti, segera diobati saja dengan Netra Pro.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3 kali 5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara saya jadi ringan, udah nggak sakit-sakit.
5: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula tanpa sengaja kemarin saya ketemu sama temen, dia omong-omong cerita sama saya. Afgan, mau nggak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Lah kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah, terutama ya untuk urusan nafkah batin. Nah iki lo, tak kasih tahu rasanya, mau nggak? Sama coba, sama lek merasa cocok gitu. Oh, tapi yang penting sama kenal sih. Namanya Vitalik. Ya wis tak coba. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
5: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.

0: Okay, ya. Jadi gangguan pada mata ya. Baik. Okay. Ini cara mengatasinya dengan memakai kacamata?
1: Ya, bisa kacamata, bisa misalnya kalau belum parah dilatih juga bisa. Tapi memang paling banyak ya kacamata, kontak lens gitu ya.
0: Kalau dilatih tadi maksudnya gimana, Dok?
1: Jadi kalau misalnya orang contohnya sering lihat gadget terus nggak pernah berhenti, ini tuh kan dia nanti lama-lama bisa jadi mata minus kan, rabun jauh kan. Nah kalau dia berhenti menggunakan gadget terus dia biasa melihat jauh ya, itu biasanya akan membaik, terutama kalau anak muda ya, karena lensanya masih lentur,
0: masih bisa
1: akomodasinya
0: di,
1: masih ini bagus ya, akomodasi mata gitu. Tapi kalau memang udah tua ya memang biasanya butuh kacamata.
0: Baik, jadi refraksi apa tadi, Dok? Gangguannya tadi?
1: Itu berarti kan refraksi itu rabun jauh, rabun dekat, patah silinder, astigmatisme kalau bahasa medisnya.
2: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
3: Netra Pro.
2: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
4: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dan

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama ya, motor kita. Ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
7: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, bolongo ya. Jadi namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai Soman, sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
6: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
7: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai Soman alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
8: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Anak saya kan 2, dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan. Terima kasih.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
8: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
7: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
8: Usia saya sudah mencapai 78.
7: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
8: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
7: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
8: Ringan badan.
7: Terus untuk stamina gimana Pak?
8: Stamina yang malam bengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain gue manjur betul-betul tidak bohong.
7: Efek ke minum Vitalik ini apa Pak Edi?
8: Enak lah, enjoy Pak aku.
7: Enjoy ya Pak ya.
8: Malamnya.
7: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan Pak yang belum minum Vitalik?
8: Bagi teman-teman yang berumahan cemendakiti, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
7: Terima kasih Pak Edi ya.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Anak yang umur 0 sampai 2 tahun itu yang terpapar cahaya terang waktu tidur itu nanti besarnya minus matanya.
13: Yang tidur tidak mematikan lampu.
12: Ya. Jadi sedapat mungkin, segelap mungkin gitu.
13: Oh ya Pak Bu ya, buat Anda.
12: Ini kan kita sering nggak tahu ya. Kadang-kadang kayak dulu anak saya juga sama mau digelapin nangis kan. Nah itu kan mau nggak mau kita harus ada triknya kan. Diredupin dulu ya. Nanti anaknya sudah tidur baru
13: dimatikan.
12: Sampai benar-benar apa remeng-remeng sekali ya. Gitu. Kalau bisa apa sampai pokoknya kita susah kan apa? Mata tuh walaupun kelopak tuh menutup, kalau tidur tuh kan nggak menutup sempurna.
13: Ya.
12: Kelopak tuh kebuka itu ya. Sebetulnya.
13: Karena ada bisa. Cahaya apalagi rangsangan cahaya dari luar.
12: Enggak, memang refleks orang tidur tuh mata kan nggak nutup sempurna. Kebuka dikit tuh. Berarti kan orang tidur kebuka. Sido? Iya. Nah itu cahaya masuk lewat celah-celah itu dan juga kelopak mata ini kalau kita meremada cahaya masuk kan tetap masuk. Nah itu bikin mata rusak.
13: Wah,
12: karena terekspos cahaya terus yang harusnya kita waktu istirahat dia nggak terekspos. Karena kalau terekspos mata itu kan ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi retina itu kena cahaya dia merubah itu retinol vitamin A itu di reaksi kimia berubah jadi energi listrik kan ngirim ke otak. Nah harusnya kita tuh ada waktu-waktu di mana dia tuh resting enggak, jangan bereaksi terus gitu.
13: Ya,
12: tapi kalau ada cahaya dia bereaksi terus.
13: Ya. Dan ini kesempatan sebenarnya buat mengistirahatkan mata tuh pada saat kita tidur tadi ya. Dengan cara tidak memberikan penerangan ya, tidur dengan kondisi segelap mungkin
12: kan. Ya, terutama 0 sampai 2 tahun. Kalau sudah itu ya memang katanya sudah menurut penelitian enggak terlalu berpengaruh kalau sudah di atas 2 tahun katanya. Tapi lebih baik. Nah, tapi ada masalah lagi. Mata kalau kena cahaya nanti melatonin yang bikin kita ngantuk tuh enggak keluar. Melatonin hanya bisa keluar kalau gelap total.
13: Gelap,
12: atau gelap remeng-remeng gitu loh.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Sudah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya.
6: Iya betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama Pak Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
6: Baru 2 bulan.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak.
9: Siapa Pak?
8: Pak Lukman.
9: Usia berapa Pak?
8: Usia 61.
9: Tinggal di mana Pak?
8: Selok Dalam, L3.
9: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik Pak?
8: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
9: sebelum
8: ya.
9: Bapak minum Vitalik itu kayak apa Pak? Stamina Bapak?
8: Ya loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
9: Saat berhubungan gimana Pak?
8: Nah itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah. Lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda setia. Beli itu terus ya.
9: Banyak tetanggaku yang udah bisa. Nanti aku ceritain semua.
8: Reaksinya ya bukan main. Memang hebat.
9: Makasih Pak Lukman ya.
8: Oke.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Sebelumnya namanya siapa ini Pak?
12: Baidar.
11: Bapak Baidar ya Pak? Tinggal di mana Pak?
12: Rimbercap.
11: Rimbercap. Bapak Baidar ini beli Netrapro sudah habis berapa botol Pak?
12: Baru 1 botol, mau 2.
11: Oh ini baru mau 2, oke. Kemarin ada keluhan apa Pak? Beli Netrapro?
12: Matanya kalau dia tuh kabur-kabur gitu kan.
11: Sudah berapa lama dia alami itu Pak?
12: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
11: Sekitar 6 bulanan Pak, oke. Ini habis 1 botol berarti
12: baru,
11: Pak ya?
12: Baru 1 botol.
11: Ini jalan kedua ya Pak ya?
12: Iya jalan kedua.
11: Oh, habis satu botol kemarin, apa yang dirasakan Pak setelah habis satu botol Pak? Ada perubahan?
12: Ada perubahan.
11: Kira-kira? Apa perubahannya Pak?
12: Itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya.
11: Oke, kalau sekarang?
12: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
11: Oke, biar makin sembuh ya Pak.
12: Sembuh ya.
11: Ada pesan-pesan nggak Pak yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netrapro ini Pak?
12: Ya, kawan-kawan Dreamercap, kita sudah merasakan Netrapro ya. Baguslah ini untuk perobatan gitu.
11: Oke, mudah-mudahan cocok ya Pak.
12: Mudah-mudahan cocok.
11: Dengan teman-teman yang lain. Oke, ya. Terima kasih banyak ya Pak ya, kesaksiannya ya, Pak.
12: Iya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
13: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kena penyakit asma sesek, dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesek saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
7: masih mengonsumsi,
6: mengonsumsi 5 tetes.
5: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Halo, dengan Bapak siapa ini?
6: Pak Nurdin Gibi.
5: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
6: Di Goa, di Palangga, Beteng Rencak Rahidaya, Paramban Wang.
5: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
6: Sudah masuk 52.
5: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
6: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
5: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
6: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
5: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Somang yang pertama kali minum siapa, Pak?
6: Bersamaan semua.
5: Boleh diceritakan, Pak?
6: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya, tensinya biasa naik.
5: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
6: Alhamdulillah sudah normal.
5: Kalau ibu, Pak, bagaimana, Pak?
6: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
5: Oh, ibu sama anak bapak batuk, Pak, ya, dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya. Di botol keberapa, Pak, yang bapak dan keluarga merasakan khasiatnya cuman?
6: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
5: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang bapak dan keluarga minum, Pak?
6: Masuk 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
5: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
6: Kalau saya 5 tetes.
5: Semuanya 5 tetes ya, Pak?
6: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
5: Oh, 3 tetes sekarang. Sama 5 tetes, Pak, ya?
6: Iya.
5: Oke.
6: Untuk
5: kesehatan, ya?
6: Sehat, iya.
5: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba, atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum, apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
6: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya lanjutkan untuk minum Soman.
5: Gitu, Pak, ya, karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
6: Iya, herbal, iya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
5: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
6: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Rasakan full ereksinya, full durasinya.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Kamu harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro.
9: Netra Pro.
4: Bersama Dr. Robert.
10: Pintitan itu sebetulnya gini loh, itu tuh kelenjar mata kan ada bulu mata nih, kelenjarnya itu tersumbat, kelenjar minyaknya, jadi dia akan jadi apa namanya, karena tersumbat dia bengkak terus infeksi. Makanya kalau bintitan itu ngobatin, kalau mau ngobatin sendiri juga sebetulnya nggak susah. Anak saya juga berapa kali bintitan saya obatin sendiri.
11: Oke, baik.
10: Cara mau saya kasih caranya, karena pakai air yang apa steril ya, saya itu caranya paling gampang gini, direbus sampai mendidih, terus ditunggu nanti sampai jadi hangat, itu kan steril ya, relatif steril. Nah itu dikasih garam apa yang bersih, 1 liter itu 1 sendok makan, tapi kalau nggak pakai garam itu sama aja bisa. Nah terus dikasih pakai kain kasal steril, masih hangat-hangat, itu ditempel di mata,
11: dikompreskan pada mata tadi.
10: Ya, nah gunanya apa, karena dengan hangat atau sepanas yang kita bisa tahan ya, itu yang tadi tersumbat jadi terbuka kan, terbuka ininya, kelenjarannya yang kesumbat akan keluar ya, sembuh.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dangdutnya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, sistem pencernaan yang baik membutuhkan zat-zat yang baik pula untuk memaksimalkan metabolisme tubuh, antara lain asam amino, vitamin, dan mineral. Sozo Formula Manggata 1 atau Soman mengandung zat-zat baik tersebut yang terbukti nyata khasiatnya agar terhindar dari gangguan pencernaan. Halo, apa kabar mitra sehat? Bersama saya Ferdiana 5 Menit Voice of Soman, kali ini membahas tentang agar terhindar dari gangguan pencernaan. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar, dokter?
2: Ya, baik, Ferdiana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, dok?
2: Tentu.
1: Oke, dokter, menyambung di pembukaan tadi, di mana asam amino, vitamin, dan juga mineral dikatakan zat baik untuk sistem pencernaan. Nah, ini bagaimana penjelasannya, dok?
2: Ya, sistem pencernaan kita itu sangat kompleks. Kita bayangkan makanan masuk mulai dari mulut kita kunyah, lalu turun ke tenggorokan kita. Di lambung, makanan tersebut mengalami pencernaan kembali. Setelah itu kita masuk ke usus, lalu masuk ke bagian terakhir, yaitu anus, ya. Nah, betapa panjangnya perjalanan satu makanan sampai keluar dari tubuh kita. Itu semua memerlukan zat yang untuk mengolah makanan tersebut. Antara lain adalah asam amino. Asam amino itu ada dua. Ada yang esensial, ada yang non-esensial. Esensial ini tidak diproduksi oleh tubuh, tapi dapat dari luar. Antara lainnya, soman. Kekurangan salah satu dari asam amino ini tentu berpengaruh terhadap berjalannya proses pencernaan mulai dari mulut sampai terakhir, ya.
1: Nah, lalu apakah zat baik tersebut bisa didapatkan dari luar nih, dok? Nah, ini sumber-sumbernya dari mana aja, dok?
2: Iya. Salah satunya sumber-sumber asam amino kita bisa dapatkan dari soman, ya. Asam amino itu kita bayangkan seperti bangunan rumah. Nah, semennya, batu batanya, atapnya, jendela, pintu, kayu, itulah yang disebut asam aminonya. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita kekurangan salah satu asam amino, jadi misalnya kayunya nggak ada, ambruk nggak bangunannya? Pasti ambruk. Iya. Jadi di dalam tubuh kita asam amino esensial itu tidak bisa diproduksi sendiri, tetapi kita dapatkan dari luar. Nah, asam amino ini ada di dalam soman.
1: Nah, kalau peranan soman terkait gangguan pencernaan bagaimana nih, dok?
2: Bagi saya pribadi, soman sangat membantu untuk sistem pencernaan saya. Karena sebelum saya mengkonsumsi soman, saya mengalami banyak keluhan, terutama untuk buang air besar, sembelit, ya, orang awam bilang. Tapi setelah saya mengkonsumsi soman, tidak pernah lagi saya mengalami gangguan itu.
1: Lancar.
2: Jadi,
1: ya, dok, ya,
2: sangat lancar justru, ya. Jadi kesimpulannya, bagi saya penderita sembelit, konsumsilah soman. Gak usah jauh-jauh, soman aja. Gak usah makan sayur banyak-banyak, disuruh makan pepaya pagi, siang, malam, tetap aja BAB gak bisa. Ada pasien saya begitu. Akhirnya saya suruh soman, baru dia bisa BAB.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra sehat, tahukah Anda? Sekitar 10 tahun lalu, Profesor Chow Chow-Fai, pakar kesehatan dari Taiwan, menemukan 11 jenis tumbuhan yang mengandung enzim, antara lain pepaya, tomat, labu, biji jagung, kacang kedelai, dan kacang-kacang lainnya. Uji laboratoriumnya menunjukkan bahwa enzim dapat memperbaiki kinerja tubuh dengan lebih efisien. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam soman. Dapatkan soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Jemur kedelai di tempat panas. Keringkan air, taruh di halaman. Pepaya, tomat, juga nanas, bagian bahan bakunya soman. Soman, sejatinya teman.
0: Menit Voice of Soman.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211 77
5: 105,4 Radio.

Yeah. Dibetak nangis, dimin sinis, muka jadi bengis, dianggap sadis. Tanpamu memang hidupku tak manis, karena ku enggak mungkin cinta sejenis. Kamu jangan judes, aku jadi malas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ada istilah yang sangat indah didengar, tetapi kerap kali sangat kabur maknanya. Banyak orang tua mengatakan yang paling penting bukan banyaknya waktu bersama anak, tetapi kualitasnya. Pertanyaannya, kapankah waktu pendek kita itu disebut sebagai waktu berkualitas alias quality time? Ini penting untuk kita renungi agar kita tidak merasa berkualitas, padahal anak-anak merasa tidak kita perhatikan. Sungguh, betapa banyak orang tua yang mencintai anaknya sepenuh hati, sementara anaknya merasa tidak dicintai. Nah, apalagi dalam soal waktu yang disebut berkualitas, tatkala orang tua meluangkan hanya sedikit waktu atau bahkan tidak meluangkannya. Sungguh sangat berbeda antara bersama dengan anak atau with children dengan dekat secara fisik and proximity. Sangat berbeda antara kebersamaan alias togetherness dengan sama-sama berada di tempat yang sama alias physical closeness, melakukan kegiatan yang sama tetapi hakikatnya mereka asyik dengan dunianya masing-masing. Betapa banyak yang seolah tertawa bersama padahal sebenarnya sama-sama tertawa. Tidak ada canda di antara mereka, hanya sama-sama sedang menikmati kelucuan di perangkat masing-masing, di gadget masing-masing, di gawai masing-masing, lalu mereka tertawa. Beberapa kegiatan yang tampaknya dilakukan bersama-sama, tetapi sebenarnya tanpa kebersamaan, misalnya menonton TV tanpa saling mendiskusikan satu sama lain, sama-sama sibuk menggunakan gadget masing-masing, meskipun duduk berdampingan antara orang tua dan anak, juga bukan termasuk waktu berkualitas alias quality time. Meskipun mereka melakukannya selama berjam-jam, tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah membangun kebersamaan di antara mereka. Maka jangan heran jika sering berada di tempat yang sama, tetapi anak tidak merasa dekat, tidak pula memiliki rasa hormat kepada orang tua. Padahal sebagaimana ungkapan sebagian ulama, al-hurmat khair minat ta'ah, hormat atau respek itu lebih baik daripada ta'at. Bagaimana bisa demikian? Rasa hormat mendorong anak untuk ta'at, sementara ketaatan semata karena takut justru mengikis penghormatan anak kepada orang tua. Nah, kapankah waktu yang kita luangkan atau bahkan tidak kita luangkan bersama anak itu disebut berkualitas? Hanya apabila antara orang tua dan anak ada kegiatan yang saling menarik serta melibatkan mereka alias engaging activities. Bercanda bersama-sama, melakukan kegiatan memasak bersama anak yang menjadikan anak-anak turut terlibat, bukan hanya melihat, ngobrol, berbincang bersama, dan berbagai kegiatan lain yang memungkinkan orang tua dan anak saling terlibat dengan asyik. Inilah quality time. Mengerjakan PR dapat menjadi waktu berkualitas apabila orang tua aktif memberikan umpan balik alias feedback kepada anak, bukan mengambil alih PR sementara anak hanya mencatat apa yang dikatakan orang tua. Lebih-lebih jika orang tua mendiktekan hasil pekerjaan rumah tersebut dengan suasana tidak nyaman, kerugian ganda yang didapat. Pertama, anak tidak belajar memahami serta mengerjakan PR secara mandiri, tidak pula mendapatkan panduan untuk mampu memahami pelajaran maupun soal yang diajukan dengan lebih baik. Kedua,
Anak tidak merasakan kedekatan dengan orang tua. Lebih parah lagi jika muncul kerugian ketiga, yakni anak mengandalkan orang tua karena dia malas berpikir, enggan mengerjakan soal, tak bergairah memecahkan kerumitan soal yang diajukan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
4: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
3: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro, yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata, mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
5: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya jamu tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang 3, 4, alhamdulillah manfaat banyak.

0: Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
1: 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
7: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
6: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
7: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
6: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
10: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
9: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
10: Usia saya sudah mencapai 78.
9: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
10: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
9: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
10: Ringan badan.
9: Terus untuk stamina gimana Pak?
10: Stamina yang malam mengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain, gue manjur betul-betul tidak bohong.
9: Efek ke minum Vitalik ini apa Pak Edi?
10: Enak lah, enjoy gak aku.
9: Enjoy ya Pak ya.
10: Malamnya.
9: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan Pak yang belum minum Vitalik?
10: Bagi teman-teman yang berumahan Semenda Siti, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
9: Terima kasih Pak Edi ya.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
12: Apa ada dok penyakit mata yang paling sering diderita nih dok?
13: Nah, ini soalnya ini ya, tapi sering diderita sama sering dikeluhkan lain ya.
12: Ya.
13: Nomor 2 itu adalah ini, macular degeneration.
12: Apa nih dok?
13: Itu mata tua. Jadi mata itu kan ada berapa komponen ya. Dari depan itu ada kornea, pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah, terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera tuh CCD itu yang terima cahaya dirubah jadi impuls listrik, impuls listrik dihantar ke saraf. Itu namanya retina kan. Nah, retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tuh makula itu, kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu. Jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orang pertama ngeluh di tes matanya, dikoreksi-koreksi tetap apa? Enggak bisa, baik karena itu ternyata ininya kan sensornya ya, belakang ya, gitu ya. Yang
12: jadi ganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun enggak akan menolong.
13: Ya enggak bisa. Jadi itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
12: Serem banget ya.
13: Iya. Itu cukup mahal harganya obatnya dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima, kalau zaman dulu itu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini macular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan, nah diabetesnya dikontrol gitu. Nah, sekarang memang sudah ditemukan obat monoclonal antibody namanya itu disuntik bisa memperbaiki.
12: Itu mata jadi apa, rabun itu ya kalau kena?
13: Ya anu kabur. Dia kabur atau nanti kaburnya nggak rata, jadi kayak apa, kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan blentong-blentong ya kalau ngelihat apa-apa. Misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes nanti saya bahas di TikTok tuh ya. Kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh,
12: okay.
13: Emsler test ini
12: ya.
13: Kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini nanti
12: satu
13: ya, okay. Fokus di titik ini nanti ininya blentong-blentong.
12: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya?
13: Bercak, ada yang meleot gambarnya, ada yang hilang gambarnya, nah itu kayak gitu.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
5: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Soman, saya taruh Soman di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah green. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
6: Oh gitu.
5: Iya, itu saja saya penyembuhannya itu cepat.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa?
9: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakina.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 48 tahun.
8: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
9: Baru satu kotak.
8: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
9: Di radio.
8: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
8: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
9: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu, badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya... Oke, pokoknya mantap lah.
8: Hubungan suami istrinya sekali. Oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Oke, satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
9: Saya ini kan baru pertama kali ambil satu kotak itu, baru satu saya minum itu, fungsinya kok sampai 4 hari.
8: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
9: Reaksinya 4 hari itu.
8: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
9: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
8: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
9: Oh, nggak ada kok. Nggak ada sama
8: sekali. Aman ya? Jantung berdebar, Pak?
9: Nggak ada.
8: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
9: Nggak ada kok, saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, nggak ada efek-efek yang saya rasakan.
8: Oke, baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Takdir.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
11: Pak Kadri.
8: Pak Kadri, tinggal di mana, Pak?
11: Di Cimurjo.
8: Oke, ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netra Pro ya, Pak?
11: Iya.
8: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini, Pak?
11: Habis 3 botol.
8: Sudah habis 3 botol. Ya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
11: Itu matanya kabur.
8: Matanya kabur, Pak?
11: Iya. Okay. Kering bayir.
8: Berair. Ya. Oke, okay. Sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
11: Yang dirasakan sehat lah.
8: Oke. Okay.
11: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
8: Oke. Okay. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk
11: iya,
8: apa ya, Pak? Ya?
11: Cukup berhasil.
8: Oke, ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak untuk para pengguna Netra Pro, Pak?
11: Ya, pada masyarakat Timberjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
8: Netra Pro.
11: Netra Pro. Oke,
8: mudah-mudahan
11: sehat.
8: Sehat seperti Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: Saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Soman selama 10 hari. Kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu, ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
1: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
2: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah ada.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo Pak, selamat siang.
10: Selamat siang.
9: Nama Bapak siapa Pak?
10: Mas Lai.
9: Bapak di kabupaten mana Pak?
10: Maros.
9: Usianya berapa Pak?
10: 68.
9: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
10: Sudah 210 bungkus nih.
9: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
10: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang ada lumayan. Tendennya dijadikan bisa diambil sampai 3 kali satu malam itu bisa.
9: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
10: Iya.
9: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
10: Pokoknya satu minggu satu dos.
9: Oke, satu minggu berarti dua bungkus, Pak ya?
10: Ya, dua bungkus satu minggu.
9: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
10: Oh, ini sudah lumayan ini. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
9: Iya, itu Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
10: Oh, enggak Ji.
9: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Sahabat sehat, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsultasi seputar keluhan penyakit mata dan yang sudah membeli Netra Pro, obat herbal yang dikhususkan untuk kesehatan mata kita yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Sahabat sehat, bicara Netra Pro, ini berarti kita bicara soal mata. Mata ini adalah jendela dunia. Kalau kita matanya nggak terawat, kalau terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, jangan salahkan diri kita sendiri. Atau jangan salahkan orang lain ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Mata ini sebagai indera penglihatan memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semua, sahabat sehat. Dengan mata yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Jika mata kita mengalami masalah, ini bisa mengganggu produktivitas kita. Makanya jaga kesehatan mata kita dengan mengkonsumsi Netra Pro. Bentuknya cair, sirup, dikonsumsi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore 1 sendok makan, atau malam ya, boleh 1 sendok makan. Jadi kalau mata kita mengalami masalah tentu bisa mengganggu produktivitas kita. Dengan menjaga kesehatan mata berarti kita sayang dengan mata kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mata ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah untuk penglihatan. Netra Pro hadir di tengah-tengah kita, merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Yang matanya sehat tetap konsumsi Netra Pro ya untuk menjaga kesehatan. Yang matanya sakit juga dikonsumsi Netra Pro secara rutin dan teratur. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore atau malam ya 1 sendok makan langsung ditelan saja. Karena Netra Pro ini bentuknya berupa cairan kental, jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan obat mata merek lain yang bukan dalam kategori cairan atau dalam bentuk cairan kental sirup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat saya. Jadi ayo semangat yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan mata kita dengan menggunakan Netra Pro. Insya Allah mata sehat walafiat, badannya jadi semangat, penyakit matanya jadi padam minggat-minggat.
8: 105,4 Radio.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.
2: I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, Man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Enaknya dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Top Dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Yang sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya tuh udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
7: Mata sehat ala Netra Pro.
8: Netra Pro.
7: Bersama Dr. Robert.
9: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada tuh. Bawaan soalnya itu. Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan, rubella terutama. Sorry, bukan toksoplasma, rubella.
10: Rubella ya, virus rubella ya.
9: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah. Begitu lahir udah katarak.
10: Langsung kena katarak.
9: Iya, gitu.
10: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
9: Nah, biasanya begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya, karena kalau dia terlanjur enggak dioperasi, dokter didiemin dulu. Kan sensor mata tuh harusnya begitu lahir dia terima sensor.
10: Terus
9: otak tuh memproses image-nya jadi gambaran di otak. Nah, kalau dia telat nanti jadi ini apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Jadi dia bisa ngelihat tapi nggak ngerti gitu.
10: Ini barang apa gitu ya?
9: Iya, karena otak nggak terbiasa itu kan. Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus ini harus segera dioperasi ya, jangan ditunda gitu.
7: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
8: Netra Pro.
7: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati ini akan tenang, sejuk, merasakan keheningan, bukan karena kesepian. Kita tenang karena tidak gelisah, tidak panik. Kita tidak merasa risau oleh dunia yang sesak, dan kita tidak merasa berat oleh masalah-masalah yang barangkali menghadang setiap saat. Hati merasa tenang, jiwa merasa hidup, dan dada menemukan kelapangannya

sehingga pikiran kita jernih. Kita merasa ringan terhadap dunia karena hati kita mengingatinya. Waktu berjalan dan masa bertukar. Ayat suci tidak berubah isinya, tetapi sebagian kita menyempitkan makna zikir hanya sebatas membaca lafaz-lafaz doa yang panjang dan hitungan-hitungan yang memusingkan. Jalan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan demikian sulitnya, padahal Allah Azza wa Jalla sendiri tidak menetapkan aturan-aturan yang menyulitkan seperti itu. Selain sholat yang sudah ditentukan tata caranya, berzikir bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan tidak harus berbentuk bacaan wirid yang rumit di atas sajadah panjang. Allah Azza wa Jalla justru mengingatkan kita agar senantiasa mengingatnya, yakni berzikir dalam keadaan duduk, berdiri ataupun berjalan. Allah serukan kita untuk mengingatinya dimanapun, dalam keadaan apapun, dan ketika sedang melakukan berbagai pekerjaan apapun jenisnya. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bermakna menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Maka kemanakah engkau akan berpaling, disitulah engkau temukan wajah Allah. Maka kemanapun kita menengokkan wajah kita, disitulah sesungguhnya wajah Allah tetap akan kita temui. Mengingat Allah Ta'ala berarti menyadari bahwa Ia mendengar suara-suara kita yang lirih dan tak sanggup kita ucapkan. Maka mengapakah engkau mengeras-ngeraskan doa? Kita tak perlu berteriak sedemikian lantang, karena sesungguhnya doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai adalah doa yang diucapkan dengan nidaan khafiyah, dengan suara yang lembut, nyaris tak sampai. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Kita tidak perlu melakukan teriakan-teriakan yang menggelegar, karena dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mendengar ucapan-ucapan kita. Jika Allah itu dekat, jika Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, maka apakah yang merisaukanmu? Apakah yang membuatmu lemah jika Ia senantiasa menguati orang-orang yang datang kepada-Nya? Sungguh tiada daya dan upaya selain semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sebagian kita menyempitkan maknanya. Zikir hanya sebatas mengucapkan lafaz-lafaz wirid. Zikir menjadi hanya sebatas metode untuk meraih ketenangan sesaat demi menepis kepenatan jiwa kita yang keruh, seakan-akan kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sesungguhnya kita bersibuk dengan diri sendiri. Kita merasa mengingati kebesaran-Nya, padahal sesungguhnya kita sedang asyik dengan kebesaran diri kita sendiri. Pada gilirannya, bukan ketenangan yang kita dapatkan, melainkan keasikan-keasikan sesaat, atau bahkan justru semakin suntuknya pikiran. Di saat kita merasa berzikir, kita menangis, tapi tak lama sesudah itu kita risau kembali. Semoga yang ringkas ini bermanfaat. Semoga barokah perbincangan sederhana ini. Wallahu a'lam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini. Mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Nah jadi itu Soman itu saya.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman. Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, yeah. Cuman gak ada hasil yang memuaskan, yeah. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya mitra sehat ya, ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
6: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
1: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
6: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, Alhamdulillah, batunya udah nggak ada, saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang Alhamdulillah gitu.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
9: Pak Herman.
8: Usianya berapa tahun?
9: 54 tahun.
8: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
9: Sungai Limboto.
8: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
9: Iya, iya.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: 3 saset, badan 3. Rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
8: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
9: Tambah kencang ini.
8: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
9: Biasa tahan 3 hari.
8: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
9: Satu malam biasa 2-3. Saya bisa.
8: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
9: Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
8: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Beli Vitalik, saya sudah merasa manfaatnya. Ringan, kencang.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Saat usia makin menua, fungsi dari kinerja organ tubuh juga akan berkurang. Tapi bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha untuk menjaganya agar fungsi kinerja tubuh kita tetap bekerja dengan normal di usia tua. Contohnya mata. Fungsi dan kinerja mata akan berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa masalah mata pun muncul, seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Untuk itu, Netra Pro hadir menjadi solusi Anda. Atasi segala masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Dengan cara pro dan alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya, ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Konsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau mah akut, konsumsi Netra Pro setelah makan. Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak yang sudah berusia 6 tahun atau lebih. Berikan 1 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Netra Pro tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil atau menyusui. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Muhammad Nur, Pak.
6: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
7: Di Abu Bakar Lembowo, Pak, Makassar.
6: Umur Pak Nur?
7: Masuk 55 sekarang.
6: Pertama kali dengar Soman dan TDBS ini dari mana, Pak?
7: Dari radio, Pak.
6: Sampai hari ini sudah berapa botol, Pak Nur, minumnya Soman dan TDBS, Pak?
7: Di atas 10, Pak, kira-kira.
6: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan TDBS ini apa, Pak?
7: Muntah darah.
6: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa, kalau boleh tahu, Pak?
7: Menurut dokter, rokok.
6: Oh, karena rokok, Pak, ya?
7: Karena rokok, iya.
6: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
7: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBS dengan Soman, kombinasi Soman. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
6: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
7: Iya, di botol kedua, Pak.
6: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan? Dan Bapak mungkin dengan paru-parunya
7: muntah darahnya di botol kedua, Pak, itu kan sudah berhenti. Tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah.
6: Sampai
7: tapi
6: sekarang masih, ya?
7: Iya, bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah, minum Soman lagi, berhenti lagi.
6: Oh, begitu?
7: Iya. Kalau dulu, Pak, itu bukan meludah, Pak. Memang dimuntahkan memang.
6: Cuman sudah lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
7: Iya, jauh-jauh sekali.
6: Iya. Jadi Bapak rasakan apa, Pak, selama minum Soman dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
7: Enak di badan, ringan di badan. Waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
6: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
7: Ini saudara-saudaraku, cobalah.

0: dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum Cerebes plus Soman, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah Pak, sudah bisa normal kembali. Cerebes dengan Soman memang jempol.
1: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
2: Dengan Bapak,
3: dengan Pak Andi, Pak.
2: Pak Andi, ya.
3: Pak Andi, saya Bapak usia 48 tahun.
2: Tinggal di mana, Pak?
3: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
2: Tahu Vitali dari mana, Pak?
3: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
2: Gimana, Pak, apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
3: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan Pak ya. Oh, malam bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Enak aja bawaannya. Gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya? Keluaran dari mana? Heran. Satu saset itu Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini, saya minum tuh satu saset. Ya kan? Saya rasakan badannya 3 hari itu enak. Padahal kerja saya itu Pak, maksimal ya kan? Biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali, pagi ini ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak kok, makin jos gitu napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya,
2: gitu lah, bermanfaat lah.
3: Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kujo, itu sakit di kepala, dada, jantung.
2: Betul, betul.
3: Saya emut aja Pak, di mulut ini.
2: Iya, enak.
3: Saya emut, kalau saya sudah cocok.
1: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba. Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Adas atau lebih dikenal sebagai jintan hitam adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Namun, adas juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan mata. Adas mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukoma dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
2: Netra Pro.
1: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata. 105.4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini,
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: penyakit jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
6: Ibu terbaring selama ini?
5: Iya, sama sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
6: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya?
5: Sudah habis.
6: Sekarang ada nggak perkembangan dari ibu?
5: Ada perkembangan. Itu kaki dan dengan tangan sudah so...
6: bisa bergerak.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Akai.
8: Pak Akai tinggal di mana, Pak Akai?
9: Kuala Kamboja.
8: Usia berapa, Pak Akai?
9: 45 tahun, Pak.
8: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Akai?
9: Dengar di radio. Nah. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya.
8: Untuk stamina prianya, Pak Akai?
9: Mantap, kerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
8: Bagus.
9: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kegantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus. Mantap.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Baik, yang kelima apa nih, Dr. Robert?
13: Jadi yang kelima itu glaukoma. Sering dengar kan?
12: Ya, betul.
13: Glaukoma. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
12: Cairan pada mata meningkat.
13: Jadi
12: itu gimana, Dok?
13: Jadi mata itu gula mata ya. Gula mata itu ada airnya. Bagian yang dalamnya.
12: Dalam itu, belakang bola mata ya.
13: Itu okay. Tetap itu dari lahir dibentuk udah. Itu bentuknya kayak jelly. Nah, antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris. Iris itu diaframanya pupil yang gede kecil itu. Terus lensa kan. Habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah, antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer misalnya itu bukan, nah ini kan jelly yang ini. Cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata. Jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan. Dan supaya si lensa ini, lensanya kalau nggak ada cairan kering, Pak. Jadi harus ada cairan untuk menjaga, karena lensa ini kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah, cairannya berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah, tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap. Itu tekanan jadi naik kan.
12: Okay.
13: Atau ada juga produksinya tetap, tapi penyerapannya terganggu.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM.
15: Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ini pada satu sisi memang kita harus melaksanakan berbagai kegiatan amal ibadah, tetapi pada sisi lain kita juga harus menjaga jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu dihancurkan oleh sikap kita sendiri. Bahwa kita sudah sholat, alhamdulillah. Bahwa kita sudah zakat dan memberikan sedekah, syukur. Bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji, thayyib. Apakah dengan demikian amal kita sudah menjadi banyak? Nanti dulu. Jangan berbangga hati dan puas diri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sittatu asya'in tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Salat yang sudah kita kerjakan itu, zakat yang sudah kita bayarkan itu, haji yang sudah kita tunaikan itu, bisa dihancurkan oleh 6 perkara ini. Nanti di akhirat, pada saat setiap orang menunggu pahala dari ganjaran amal yang ia kerjakan di dunia ini, kita menanti dan menanti, "Ya Rab, mana amal kebaikan saya? Mana pahala kebajikan yang saya lakukan?" Hasilnya tidak ada. Amal yang kita kerjakan dihancurkan oleh sifat-sifat yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang bisa menghancurkan amal adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Habis waktunya hanya untuk mengorek-ngorek celah orang, sementara ia lupa pada aib dan celak dirinya sendiri. Sifat seperti ini menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain.

Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sibuk mencari aib orang tentu bukan dengan tujuan positif. Latar belakangnya kadang-kadang karena jealous, karena hasud, kecemburuan sosial. Sore, pagi, siang, malam kita korek-korek kesalahan orang dengan target hancur martabatnya, jatuh kehormatan dirinya, hilang nama baiknya, dilupakan dan terisolir dari tengah-tengah masyarakat. Perbuatan yang demikian sungguh terlalu amat sangat kejam. Salat kita, puasa kita, haji kita bisa dihancurkan jikalau kita terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Kalau kita menganggap muslim yang lain adalah saudara kita, maka aibnya adalah aib kita, kekurangannya juga adalah kekurangan kita. Pada saat kita melihat pada dirinya terdapat kekurangan, tugas kitalah menutupi. Ini yang dijamin oleh Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib dan celah orang-orang beriman, Allah akan menutupi aib dan celaknya di hari akhirat nanti. Zaman sekarang, zaman gosip. Zaman sekarang, zaman isu. Sehingga hal yang 1 meter pun dapat jadi 5 meter. Yang 5 meter dapat saja menjadi 10 meter. Kita sibuk membumbui hal-hal yang kita tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya. Bahkan lebih celaka, kadang-kadang kita malah sok tahu. Memberikan vonis dari sudut pandang kita sendiri. Adalah tidak bijaksana jika kita mengukur baju orang lain dengan badan sendiri. Baju orang lain kita ukur pakai badan kita, tentu saja enggak pas. Begitulah, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain, menghancurkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kadang-kadang hadir majelis taklim di pengajian, ngaji setengah jam, ngomongin orang 2 jam setengah. Tekor, defisit, belum bergeser dari majelis taklim. Ini kan penyakit rohani. Di mana kedudukan kita antara sesama muslim bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Yang satu terhina, yang lain ikut merasakan terhina. Jadi pada saat kita melihat aib orang lain, kita ceritakan di mana-mana, kita bongkar di mana-mana, tentu satu hal yang jelas, kita tidak senang kepada orang itu. Kita tidak senang kepada orang itu. Dan kalau sudah tidak senang, maka fungsi persaudaraan bisa berubah menjadi permusuhan. Oleh sebab itu, kalau ada 2 orang berselisih, boleh kita bohong untuk mendamaikan 2 orang tadi. Misalnya si A sama si B berantem nih, jengkel, marah-marahan. Saudara datang ke rumah si A. A, saya dengar kamu lagi marahan sama B. Iya itu si B, kurang ajar. Bangsat, bajingan, tengik. Pokoknya kalau ketemu, awas. Ah, saya kira sih enggak begitu, A. Tadi saya ketemu B, dia bilang malah kangen sama sampean. Dia pengen ketemu, ingat masa lalu zaman sebantal berdua, sebatang rokok berdua. Dia kangen pengen ketemu. Padahal si B enggak ngomong apa-apa sama saya. Saya olah sedemikian rupa sampai si A tenang. A tenang, saya datang ke rumah B. B, katanya kamu lagi marahan sama si A. Iya tuh A, unyuk, monyet. Udahlah, pokoknya kalau ketemu dia saya hantam habis. Ah, barusan saya ketemu si A, dia bilang pengen ketemu ente. Pengen ngobrol kayak dulu, mengembalikan keharmonisan yang hilang, mengembalikan kehangatan persaudaraan yang lenyap. Si A tenang, si B adem. Kenapa? Karena bohong saya. Kesana saya ademin, kesini saya ademin. Jenis bohong seperti ini berpahala. Kenapa? Tujuannya mendamaikan orang yang sedang berselisih. Tapi kan orang bermental seperti ini jarang. Yang banyak kan tukang kompor sekarang. Terus angetin sini, angetin murup deh. Datang sama A, A, lu marahan sama B. Iya, gua kesel banget sama B. Emang, emangin. Oh, dadah, pokoknya gua mah kalau jadi elu takut sama si B, gua buka celana, gua pakai rok deh.

0: Si A panas. A panas datang ke rumah B. Komporin lagi. Dua-duanya panas, koslet, terjadi perkelahian. Biang iblisnya tukang kompornya. Sampai untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, diizinkan berdusta. Kenapa? Prinsip Islam itu islah. Mencari jalan damai, bukan mengeruhkan suasana. Inilah realitas di tengah-tengah masyarakat. Enakan ngomporin daripada nyiramin. Enakan manasin daripada mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Apalagi kalau kita punya kepentingan, main nimbrung aja kayak toge. Kagak ngerti urusan, nyampur aja nyampur. Toge kan begitu, toge. Ada laksa nimbrung, ada gado-gado ngikut, ada kredok masuk. Kagak ngerti juntrungan masalah, main nyampur aja nyampur. Ini kan tidak objektif namanya. Nah, mental seperti ini, wah, sholatnya khusyuk, zakat bayar, sedekah iya, tapi kalau suka cari-cari aib orang, jembreng kesalahan orang di mana-mana, sholatnya, puasanya, hajinya bisa dihancurkan oleh mental yang seperti ini. Jangan bangga-bangga, sholat saya sudah banyak, puasa saya hebat, mantap, haji saya tiap tahun mondar-mandir ke Mekah. Tapi kalau mental seperti ini masih ada, waspadalah. Amal yang kita kerjakan bisa hancur oleh mental, sikap mental kita sendiri. Ini yang pertama. Yang bisa menghancurkan amal, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Satu. Yang kedua, saudara-saudara. Waqaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras. Tidak mempan diberikan nasihat. Baik nasihat yang datang dari luar dirinya, ataupun nasihat yang datang dari dalam dirinya. Hatinya keras. Dikasih muka-muka tembok, kulit-kulit badak, kuping-kuping kebo. Makhluk apa namanya itu? Wallahu a'lam, rai gedek. Pantas ya kalau kita lihat sejarah, Islam itu turun di semenanjung Arabia. Sebagai test case. Masyarakat Arab 14 abad yang lalu dikenal keras, kasar, brutal, primitif dari berbagai aspek kehidupan. Standar kalau di tengah masyarakat yang begitu keras Islam berhasil, masyarakat lain lebih mudah masuk. Kalau Rasulullah diutus di Cianjur lalu dakwahnya sukses, saya enggak kagum. Paling-paling datang Nabi ke Cianjur disambut dengan ramah. Enggak, Rasul. Ayah nama kumaha Rasul wae, ayah nama. Pasti aman, damai, tidak ada cerita perang. Tapi Masya Allah, turun di tengah satu struktur sosial yang keras, kasar, primitif. Menghadapi orang yang hatinya keras seperti ini. Apa prinsip kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Rasul dalam menerapkan syariat Islam? Pertama, at-tadrij fit tasyri. Dalam melaksanakan syariat, prosesnya melalui tahapan. Contoh, jahiliyah dulu itu paling senang sama mabuk. Geng, pinteler. Oh, jahiliyah itu kalau sudah mabuk, gak cuma minum, mandi pakai arak. Subhanallah, mandi pakai arak. Menghadapi masyarakat yang seperti ini, apa strategi syariat Islam? Mula-mula ayat yang turun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang arak. Katakan, arak itu ada manfaatnya tapi juga ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak diharamkan dulu, tidak. Cuman dikasih sen. Teler emang enak. Oh, melayang ke langit. Cuman ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dikasih gambaran, dikasih sen. Tidak diharamkan mutlak dulu, tidak. Bertahap dikit dulu. Nih. Urusannya begini nih. Ada manfaatnya, tapi ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. cek rasio berpikir. Setelah tahu bahayanya lebih besar, kan dikit-dikit mulain jauh. Mulain ngurangin, jaga jarak. Setelah ada jarak, turun peringatan kedua. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau kamu lagi mabuk. Sholat sehari semalam pan 5 kali. Berarti 5 kali mereka harus jaga diri. Jangan sampai mabuk. Makin jauh. Setelah jauh sekali, kira-kira tidak goyah, turun ponis. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Arak itu najis, kotor, perbuatan setan. Jauhi, pasti kamu akan beruntung. Baru timbul hukum haramnya. Orang udah enggak kaget. Kenapa? Pagi-pagi udah dikasih sen. Bahayanya lebih besar. Kalau sholat, jangan, kalau mabuk, jangan mendekati sholat. Makin jauh. Ini tahapan. Sama juga kita kan. Begitu jebrol lahirnya, cuman susu, susu ibu. Gedean dikit, sang ambon. Gedean dikit, pisang ulek. Gedean dikit, nasi. Udah gede bener, jengkol jijelin. Proses. Proses. Coba bayi begitu lahir kasih pisang batu. Tenggeng. Gak kuat menerima. Belum waktunya. Ini proses yang dilaksanakan oleh strategi syariat Islam untuk mengobati penyakit koswatul qalbi ini. Keras hati. Syariatnya bertahap. Tidak drastis. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Tidak. Konsep kedua, taklilut takalif, menyedikitkan beban. Coba kita lihat, seluruh konsep agama, kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stressing perintahnya ikut turun. Angkat tuh beras 100 kilo, nggak kuat pak, 30 kilo dulu deh, ntar balik lagi, lama-lama juga habis. Ini konsep untuk mengobati qaswatul qalbi, bertahap. Semua perintah agama itu begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga ikut menurun. Salat wajib diri. Kalau mampu. Gak bisa pak salat berdiri. Salat dengan berbaring. Kalau mampu. Berbaring nggak bisa pak, pinggang kurap. Sholat pakai isyarat, kalau mampu pakai isyarat tidak bisa. Dalam hati, setiap kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga menurun. Taklilut takalif ini juga salah satu strategi mengantisipasi kerasnya hati. Konsep yang ketiga dari syariat, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Persamaan terhadap manusia di dalam berhadapan dengan hukum Allah. Kadang orang yang hatinya keras itu, logikanya jalan, ngukurnya ngukur suasana. Gimana sih lu, menggrip kagak mau ke masjid? No, yang wajib masih di perapatan. Yang Pak Haji disebut. Itu kan cenderung orang begitu. Kalau dia nyolong ayam, dia tunjuk orang yang nyolong kambing. Ini apologi namanya. Kenapa lo nyolong ayam? No, yang maling kambing urusin, gedean. Apologi. Lah kapan mau beres kalau begitu? Tidak introspeksi, tidak self-correction. Itu apologi. Untuk menutupi kelemahan diri, menunjuk kesalahan orang lain yang lebih besar. Itu kan gak jantan namanya. Apologi. Tidak ada sifat untuk memperbaiki diri sendiri. Karena kecenderungan ini ada, Islam menutupi itu. Dengan apa? Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Gak ada iri hati dalam hukum Islam ini. Sholat wajib. Wajib bagi siapa? Yang sudah baligh dan mampu. Terhadap semua strata. Jenderal wajib, kopral wajib. Apalagi hansip. Tidak ada fasilitas. Wah, kamu jenderal enggak apa-apa dah sembahyang setahun dua kali, Idul Fitri aja, Maidul Adha, enggak tuh. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Itu yang Nabi ingatkan, orang-orang sebelum kamu dahulu hancur, umat-umat sebelum ini rusak binasa. Kenapa? Karena mereka kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang besar berbuat salah, mereka diam pura-pura tidak tahu. Jadi apa ini? Yang namanya mafia peradilan bukan cuma zaman ayeuna. Sejak zaman sebelum Islam, Nabi sudah mengingatkan. Mereka dahulu hancur. Kenapa? Kalau orang kecil berbuat salah, hukum buru-buru ditegakkan. Rame-rame dikeroyokin. Giliran yang gede berbuat salah, diam pura-pura enggak tahu. Hukum pakai pandang bulu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang keras hati itu bisa merusak amalnya sendiri. Enggak mempan nasihat, rai gedek, muka-muka cuek. Baik nasihat yang dari luar maupun nasihat yang dari dalam, enggak mempan. Kan dalam hidup ini ada nasihat dari luar, dari orang lain, bisa dari fenomena kehidupan. Ini juga nasihat. Oh, dia itu kaya tapi pelit. Hatinya begitu ya. Matanya menteleng. Itu kan nasihat. Oh, dia waktu berkuasa tapi zalim, matinya begitu. Putnya pancung. Fenomena kehidupan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, itu semuanya bisa nasihat. Unzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat kehidupan ini. Dunia ini kan sebuah sekolahan besar. Semua yang kita lihat, kita saksikan, kita pelajari, bisa jadi contoh buat kita. Orang yang bijak, yang bisa mengambil hikmah dari manapun datangnya. Baik dari yang baik, maupun yang dari yang tidak baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nasihat yang datang dari luar. Dari orang atau dari fenomena kehidupan. Atau nasihat yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Perubahan organisme tubuh. Itu kan nasihat. Ya Allah. Sekarang cantik jelita. Iya, sedang sweet 17-an. Rambutnya hitam ikal berderai. Iya, semua memuji. Oh. Alisnya katanya laksana semut beriring. Dagunya bak pauh dilayang. Kalau dia senyum, semua orang terpesona. Sekarang 50 tahun yang akan datang, coba senyum, kabur orang. Fenomena kehidupan. Apa yang tidak berakhir? Kenapa harus keras hati? Kita kata kita berkuasa, berapa hari kita punya jabatan? Kita kata kita kaya, berapa banyak harta kita? Kita kata kita alim, kita tahu. Apa yang kita tahu dari semesta jagat raya ini? Lalu apa yang tidak berakhir? Korun yang katanya kaya, mati itu. Fir'aun yang katanya gagah, mati. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, mati. Saking mati, mati. Kenapa harus keras hati? Kenapa tidak melihat perubahan fenomena alam sekitar ini? Apa yang tidak berakhir? Apa yang tidak selesai? Lalu apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita harus keras hati? Sehingga pantas dalam hadis kursi Allah menyatakan, Al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaianku. Manusia enggak pantas pakai pakaianku. Kegedean. Pakaian Allah mau dipakai. Kalau Allah sombong, udah pantas aja udah. Kenapa? Kagak ada Tuhan lain selain dia. Udah pantas dia nyombong. Kita nyombong apaan? Oleh sebab itu, beruntung orang kalau diberikan hati yang lembut, mudah menerima kebenaran,
1: peka terhadap kesulitan orang lain, ringan tangan memberikan pertolongan buat mereka yang memang memerlukan, dan enggak semua.

0: Siapa bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Dia enggak siap menghadapi kenyataan. Emosinya yang jalan, bukan rasionya. Keras. Bilang deh, Muhammad meninggal, saya tabas batang lehernya. Untung ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak bicara langsung, cuma pidato. Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Hai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati buat selama-lamanya. Sayyidina Umar tersentak. Subhanallah, saya salah. Bagaimanapun Muhammad hanya seorang manusia. Saya cinta dia, saya suka dia, nyawa saya pertaruhkan untuk dia. Tapi dia manusia dan saya tidak menyembah Muhammad. Ia sadar akan kekeliruannya, berlinang air matanya. Keras sikapnya, tapi lembut hatinya. Nah, yang kayak begini, bagus. Ini udah sikap keras, hati keras, yaitu tadi. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Diapain aja udah, gak mempan aja udah. Susah yang kayak begini. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi yang kedua, yang bisa menghancurkan amal kita, orang yang hatinya keras. Wah. Yang ketiga sekarang, yang bisa menghancurkan amal kita itu, wahubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Nih, pakai kalimat terlalu. Ya. Kalau sekadar cinta kepada dunia, why not? Kita cinta anak dan istri, wajar. Kita cinta harta benda, tentu. Kita cinta sanak famili dan seluruh handai tolan, memang. Kita juga cinta kepada bangsa dan tanah air. Itu bagian dari iman. Persilahkan. Yang tidak boleh itu kalau sudah pakai kalimat terlalu. Terlalu. Sebab kalau sudah terlalu, itu sudah di luar kontrol. Orang lalu menghalalkan segala cara. Terlalu cinta kepada jabatan. Akhirnya bergeser. Sholat menghadap Allah. Dengar mau pindah jabatan ke tempat kering, gerasak gerusuk nyari dukun. Ini kan namanya iya kana budu wa dukun nasta'in. Enggak bisa wong itu satu paket. Kalau iya kana budu wa iya kana nasta'in. Kalau hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ini paket, jangan dipisah-pisah. Menyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada yang lain. Sinkret, bercampur. Iya, kalau es campur enak. Tapi kalau agama dicampur dengan yang lain, enggak enak rasanya. Sama juga begini, ada gelas ya. Kalau sepenuhnya diisi bensin, itu ketahuan, bisa diminum motor. Kalau sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Tapi begitu separuh diisi bensin, separuh diisi air putih, kacau dah. Motor minum, mogok. Orang minum, mabok. Dijual juga, enggak laku. Kenapa? Sinkret. Maka Allah pesan, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil.
1: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah, terlalu cinta kepada dunia sering menyebabkan orang out of control. Bergeser dari garis yang telah ditentukan oleh Allah. Apalagi di zaman sekarang ini. Persaingan hidup makin tajam. Tensi ekonomi semakin tinggi. Gaya hidup semakin konsumtif. Sementara lapangan kerja semakin sulit. Orang kadang kehilangan harga diri untuk mencapai sesuatu yang bernama dunia, lalu menghalalkan segala cara. Sebab itu jangan korbankan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Jangan sia-siakan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang kadang fata morgana ini. Cintailah dunia, tapi sekadarnya saja. Sebagai ladang untuk menanam bagi kepentingan di akhirat nanti. Terlalu cinta kepada dunia bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan.

0: Ini yang ketiga. Yang keempat, waqillatul haya, orang yang sedikit rasa malunya. Rasa malu merupakan bagian daripada nilai-nilai keimanan. Apabila rasa malu berkurang, artinya nilai iman juga ikut menurun. Kita melihat sekarang ini banyak orang pakai pepatah Arab dalam hidup ini. Bul ala zamzam fatu'raf, kata orang Arab. Kalau kepengen terkenal, kencingi sumur zamzam. Itu bakal ngetop ke seluruh dunia. Sumur zamzam dikencingin. Itu akan terkenal ke seluruh dunia. Terkenal apanya? Terkenal gilanya. Jadi apa maksud pepatah ini? Kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh. Yang orang lain gak kerjain, kerjain. Yang orang lain gak pakai, pakai. Nanti kan aneh, dilihat orang. Kalau dilihat orang kan cepat ngetop. Pantas apa tidak nomor 18. Yang penting terkenal aja dulu dah. Artinya apa? Rasa malu dikuburin. Rasa malu disingkirin. Kalau sudah sedikit rasa malu, tidak terhalang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Satu contoh. Tujuan utama diperintahkan berpakaian, itu kan menutup aurat. Tapi Rasul pernah mengatakan, satu saat nanti akan muncul perempuan, nisa'un, kasiat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat. Ini fenomena sosial yang pernah dianalisa Nabi. Nanti, kata Nabi, akan muncul perempuan kasiat. Berpakaian, tapi ariat. Telanjang. Berpakaian, tapi telanjang. Ma'ilat. Dia cenderung kepada pakaian yang seperti itu. Mumilat, dan memang menarik perhatian. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat. Kepalanya ditata begitu rupa persis kayak punggung onta. Itu rambut lagu apa tahu deh. Ini kan fenomena berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Yang dikejar mode, yang dikejar merek. Kiblatnya Paris, London, Roma. Imamnya siapa? Pierre Cardin, Christian Dior, Escada, Etienne Egner. Merek yang dikejar, mode yang dikejar, aurat pontang-panting. Ditambah oleh tayangan-tayangan berbagai iklan yang merangsang anak-anak kita untuk hidup konsumtif. Yo, iyo yo. Cocok iyo jeung urang yo. Terangsang dia untuk konsumtif. Dihadapkan kepada kenyataan. Suasana ekonomi enggak menunjang. Orang tua lemah ekonominya. Dia lihat sekelilingnya, ternyata yang lain juga begitu. Banyak teman senasib, kumpul. Disingkirkan rasa malu. Akhirnya tukang bajai ditodong. Qillatul haya, sedikit rasa malu. Kalau sedikit rasa malu, dia tidak terhalang lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan itu berarti menghancurkan amal-amal yang lain. Sebab itu budaya malu ini sangat penting. Coba kalau dia hinggap di hati seorang pejabat. Pejabat yang punya rasa malu, Masya Allah, membawa manfaat yang besar buat rakyatnya. Contoh saja ya, di Jepang itu ada Perdana Menteri Hosokawa, saudara-saudara dengar. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Dia dijuluki Mr. Clean, Mr. Bersih. Diisukan terlibat skandal cuma 4-6 miliar rupiah. Itu pun buat kampanye kemenangan partainya. Diisukan begitu rupa, malu Hosokawan. Malu mengundurkan diri. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Mundur, malu. Padahal Hosokawan gak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Gak kenal. Tapi budaya malu ya luar biasa. Nah kalau sudah pejabat gak punya malu, habis. Kan sekarang umpamanya nih, ada impres desa tertinggal, disunatin. Sampai marah betul itu Bapak, para pimpinan negara kita itu. Tidak ada maaf bagi pejabat yang nyunatin identitas. Kenapa? Kan tipis rasa malu. Turun dari atas sunatin, turun ke bawah sunatin, turun ke bawah sunatin lagi. Nyampe bawah tetelan doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat, saudara-saudara. Budaya malu yang nipis. Orang kaya kalau punya budaya malu, bawa rahmat bagi lingkungannya. Ulama kalau punya rasa malu, enggak jual ayat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bagaimana kiai? Haram! Karena belum dapat bagian. Begitu dapat jatah, haram dikit dah. Kiamat umat kalau sudah kayak begini. Budaya malu di segala strata sekarang ini menipis. Dan itu tentu berangkat dari kualitas keimanan. Ini yang perlu dipompa ke permukaan. Dan dilematis memang sering terjadi. Satu contoh, pada satu sisi kita menggalakkan proyek pariwisata. It's okay, kita perlu devisa. Tapi pada sisi lain kita harus menjaga nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita. Jangan sampai kemasukan wisata mancanegara, lalu budaya mereka yang tidak sesuai juga ikut kita serap. Boleh masuk ke Indonesia, pakaian seenaknya dia mau, udah pantas aja udah. Perempuan ayab-ayaban ke pasar pakai kutang doang, boleh. Pantas aja. Bocah kita ayab-ayaban ke pasar pakai kaos kutang, perempuan mana panok melulu. Menipisnya budaya malu. Ada standar. Bahwa mode, hal kedua. Merek apalagi. Yang pertama itu menutup aurat. Dari sisi berpakaian saja. Kalau anak-anak kita diracuni oleh yang namanya mode, diracuni oleh yang namanya merek, dia akan terbuai hidup dalam alam kepalsuan. Sekarang ini hidung pesek bisa dibikin mancung. Kulit keriput jadi kenceng. Operasi plastik. Pada sisi lain pengaruh duit juga luar biasa. Ya aki-aki keriput kalau habis gusuran kenceng lagi. Pasaran keras lagi. Oleh sebab itu budaya malu ini perlu kita kembangkan. Supaya di semua strata sosial memiliki budaya yang namanya malu. Sederhana memang, tapi tidak semudah mengucapkannya. Sampai-sampai dijadikan taruhan, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Dan malu yang tertinggi, kalau sudah punya malu kepada Allah, itu puncak. Puncaknya di situ. Kalau cuma malu sama mertua, ngaling aja dikit, dia kagak tahu deh. Kalau cuma malu kepada petugas keamanan, terlalu banyak tempat yang mereka nggak lihat. Tapi kalau sudah budaya malu kepada Allah, tidak sejengkal tanah pun terhalang dari pengetahuan Allah. Ini nantinya juga punya pengaruh sosial. Sosial kontrol sekarang juga sudah renggang. Dulu kalau ada hal yang dianggap aib, satu kampung tahu. Malunya selebar awak. Sekarang budaya hidup sudah individualis. Tetangga mau apa kayak cuek aja udah. Akhirnya orang anteng lah, enggak apa-apa ini dah, tenang aja dah, besok begitu aja lagi. Sosial kontrol juga sudah agak renggang sekarang ini. Kalau dulu orang punya rasa sosial kontrol yang begitu dekat. Oleh sebab itu, budaya malu merupakan bagian daripada iman. Orang yang sedikit rasa malunya bisa lepas kontrol. Kalau dia sudah lepas kontrol, dia bisa melakukan hal-hal yang merusak amal perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya juga mengajak, mari kita tumbuh kembangkan budaya malu ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kita, watulul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angannya. Hidup dalam bayangan. Kakinya tercabut dari alam realitas. Mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan cepat-cepat dilepas. Akhirnya, burung di tangan terlepas, punai juga tidak datang. Terlalu panjang angan-angan. Hidup cuma nunggu keajaiban. Yang diwiridin, jikalau. Orang sudah kemana-mana dia mah masih anteng. Jikalau andai kata umpama misalnya. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan. Ada orang yang cuma sujud saja rezekinya mengalir. Ada. Ada orang yang cuma munajat di keheningan malam. Rezekinya mengucur. Ada. Tapi kan bukan kelas kita. Itu kelas antara dia dengan Allah tidak ada jarak lagi. Orang-orang yang batinnya bersih. Doanya didengar. Permohonannya dikabulkan. Permintaannya cash. Kalau kita bisa bayang cuma nadah doang, gak mau usaha. Paling banter orang undang tahlil kita. Sebesek campur geretan. Kita ini tahap yang bekerja, berusaha, berdoa, tawakal. Pernah dalam satu sholat Jumat Rasulullah di masjid, ada seorang sahabat Badui datang dari pedalaman mau sholat Jumat, turun dari onta cepat-cepat masuk ke masjid. Ditegur oleh Rasul, ontamu sudah kamu ikat? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Marah Rasul. Keluar, ikat ontamu, masuk lagi ke masjid, baru tawakal. Sederhana sekali, tapi inilah gambaran kehidupan. Ikat ontamu baik-baik, baru tawakal. Kalau nggak diikat, udah tawakal terus hilang, tawakalnya salah. Sudah diikat rapi-rapi masih hilang juga, nah tawakalnya benar. Sudah usaha, sudah ikhtiar, toh hilang juga. Gambarannya sederhana, ikat ontamu baik-baik, lalu masuk ke masjid, barulah engkau bertawakal. Jangan onta dibiarin keliaran, lalu tawakal, tawakalnya yang salah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita wajib berusaha, tapi tidak wajib untuk berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Berusahalah sebagaimana harusnya di satu sisi, tapi minta tolonglah kepada Allah di sisi lain. Ada keseimbangan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya biasanya malas bekerja. Terangsang ngejar kerjaan yang gede, yang kecil kagak dikerjain. Akhirnya yang kecil lewat, yang gede kagak datang. Padahal rezeki itu kan yang penting mudawamahnya ya, rutinnya. Biar banyak tapi begitu sekali datang banyak, begitu stop 10 tahun kagak datang terus. Sengsara juga. Yang penting mudawamah, kontinunya itu. Biarin duit sih banyak, asal rutin aja. Gak apa-apa. Tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Hidup di alam bayangan. Terlepas kaki dari akar kenyataan. Hidup ini kan kenyataan, harus dihadapi secara nyata. Islam ini agama yang wajar, hiduplah secara wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Artinya apa? Kalau memang kita cangkir, lalu minta air seember, kan lebihnya mubazir. Cangkir, minta air diisiin seember. Buat apa lebihnya? Bukan makom kita. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Siapa sih kita ini? Jangan ibadah baru ala kadarnya, sikap udah kayak wali. Iyalah, kalau wali cuma sujud, permohonannya makbul. Kenapa? Dia dengan Allah itu gak ada jarak. Kita, lapisan dosa kita yang bikin jarak. Makanya sering dijelaskan ya. Kalau ada hadis, siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia lewat di atas air, beku itu air, dia bisa jalan di atas air. Bismillah saja bisa jalan di air. Tapi kan soalnya kemudian, Bismillahnya orang yang bagaimana? Model kita, maaf-maaf lah, 1000 kali baca Bismillah, lewat di empang, tenggelam kita. Bukan Bismillahnya yang lain. Yang baca mentalnya, pribadinya yang lain. Makom kita belum di situ. Kalau memang makom kita masih harus berusaha, berusaha. bahwa nanti Allah berikan rizki lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka, itu sih urusan Allah, itu sih haknya Allah. Tapi urusan kita, kita harus berusaha sebagaimana harusnya kita berusaha. Ya, emang jodoh dari Tuhan, apanya pakai nyari, dan ntar juga aja datang. Datang cuma nenek-nenek kali. Bekerja, berusaha. Jangan terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara nyata, apa adanya, yang wajar-wajar saja. Tinggal di gubuk reot, hidup pakai gaya jet set. Ngagul dah. Sama merek mobil kenal banget, mobil orang-orang. Udah bukan main kalau ngomong dah. Di atas awan hidupnya. Di atas awan. Ngomong kagak ada yang kecil dah. Gak pakai juta udah, miliar, triliun. Ngerokok tetap aja ngombe. Silahkan mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dilepas. Realitas apa? Idealisme boleh terbang setinggi langit, tapi kaki tetap berpijak di alam realitas. Ayo kita ngambil contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan dikasih mukjizat. Fasilitas, tapi nggak ngandelin. Buktinya apa? Nabi hijrah ke Madinah. Itu kan manusia. Posisi kita terjepit. Ayo hijrah, hijrah, berangkat. Nggak ngandelin Tuhan. Pojokin nih, dikepung, kirim deh apaan kayak biar pada mampus nih orang ini. Enggak tuh, enggak. Walaupun beliau punya mukjizat, tapi nggak ngandelin. Kenapa kita enggak lihat itu? Perang Uhud kalah, kalah. Berlumur darah dari kakinya yang mulia itu. Kalau ngandelin mujizat, apa pantas Nabi kakinya sampai berdarah? Apa pantas sampai kalah? Kenapa enggak rekes simsalabim, hancur musuh? Tidak, beliau tidak tercabut dari akar kenyataan. Beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Perkara Allah mau kirimkan mukjizat, itu haknya Allah. Waktu di Taif, saudara masih ingat. Dilontari dengan batu, menghindar ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril, Muhammad. Innallaha amaroni an uti'ak. Allah perintahkan saya datang menemuimu di sini untuk mendengar komandomu. Sekarang apa mau kamu? Kalau mau kau, orang Taif yang melontari kau dengan batu hancur, saat ini saya angkat Jabal Uhud. Saya timpakan mereka biar mati semua. Bagaimana? Dalam keadaan terpojok. Dilemparin batu, dikeroyokin, menghindar ke kebun anggur. Turun Jibril nawarin bantuan. Apa jawab Nabi? Jangan Jibril. Jangan. Saya diutus bukan buat ngancurin orang. Saya ini rahmah bagi alam. Tapi kamu disambitin. Biarin. Saya berjuang jangka panjang Jibril. Kalau sekarang mereka ingkar, barangkali nanti anak-anaknya mau beriman. Saya tungguin anak. Kalau anaknya kafir lagi Muhammad, cucunya. Oh, susah Muhammad, susah. Kenapa? Bagaimana bapak begitu anak? Enggak begitu. Lalu mau kamu apa? Saya mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka yang nyambitin saya. Karena mereka enggak tahu. Disambitin berdarah yang nyambitin didoakan. Pada satu sisi ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi. Pada sisi lain ini menunjukkan Nabi juga mengatur strategi secara manusia. Tidak simsalabim. Tidak tercabut dari akar kenyataan. Padahal kita kalau lagi kepepet ada yang nolongin, pendemen banget. Kali mah kalau kita yang jadi Nabi tuh. Disambitin orang turun Jibril. Bagaimana hancurin? Sikat Jibril dah. Habisin aja, habisin. Hijrah ini usaha ikhtiar manusiawi. Perang kalah manusiawi. Putra tercinta wafat berlinang air mata. Manusiawi. Sakit manusiawi. Padahal punya mukjizat. Tapi gak ngandelin. Semua nabi juga gitu.
1: Nabi Musa dikasih tongkat. Tapi berapa kali tuh tongkat dipakai? Waktu ngelawan tukang sihir, waktu nyebrang di lautan merah, Itu aja. Selebihnya Nabi Musa berjuang secara manusia, berusaha. Gak mentang-mentang punya mukjizat tongkat, tiap dapat kesulitan, awas tongkat. Butuh manusiawi. Ini Rasul. Kenapa kita gak lihat itu? Kenapa kita lalu tercabut dari akar kenyataan dan hidup dalam khayalan? Sampai-sampai di satu anekdot yang menyentuh. Sekarang ini akibat tayangan-tayangan televisi begitu rupa, ada seorang bapak ditanya sama anaknya, "Pak, Tuhan sama Batman kuatan mana sih?" Logikanya sudah dipenuhi oleh gambaran Batman. Bahwa Batman itu kuat, gagah, menolong yang lemah. Timbul logika. Kuatan mana sama Tuhan? Pengaruh yang dia lihat itu membentuk opini. Sama juga sekarang coba lihat ibu-ibu. Kalau udah Cassandra, itu masakan ditinggal tuh angus di dapur. Angit tuh tempe juga. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kalau orang terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara wajar, karena Islam memang agama yang wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan posisi kita di situ. Kullun ya'mal ala syakilatih. Jangan minta ayam menggonggong. Jangan minta kambing mengeong. Bukan bagiannya, bukan bidangnya. Sama juga orang ngomong, apaan mubalik kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan, mana ada mubalik ngurus irigasi. Nah, kalau mubalik ngurus irigasi, apa lurah mau ngajar PK? Jangan tercabut dari akar kenyataan. Toh, prinsip modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place. Orang harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Inilah kita dan inilah yang harus kita lakukan. Hidup ini kenyataan, hadapilah secara nyata. Perkara Allah mau membuat yang lain, itu hak prerogatif Allah, bukan urusan kita. Yang terakhir, saudara, yang keenam yang bisa menghancurkan amal kita, وَظَالِمٌ لَا يَنْتَهِ. Perbuatan zalim yang tidak sanggup dihentikan. Zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, atau zalim kepada diri sendiri. Ada orang zalim kepada Allah. Begini banyak nikmat yang diberikan Allah, enggak sanggup dah kita ngitungnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi nikmat enggak pernah berhenti itu. Bahkan kita tidur sendiri, sadar enggak kita waktu tidur enggak berdaya? Coba ketika kita ngorok pulas, andai kata kecoa 16 masuk ke kuping kita. Siapa yang mau jagain? Siapa yang mau jagain? Nikmat. Belum pernah nikmat Allah berhenti. Begini banyak nikmat yang diberikan. Dan Allah cuma minta satu, syukuri nikmat itu. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, asal tahu saja azabku itu pedih, kata Allah. Orang yang zalim kepada Allah, orang yang tiap hari memakan nikmat Allah tapi enggak pernah mensyukurinya. Akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Kamu makan nikmat Tuhanmu tapi enggak pernah kamu bersyukur kepadanya. Itu zalim kepada Allah. Pak, dalam hidup ini kan kita dikasih waktu 24 jam sehari semalam. Sehari semalam 24 jam. 24 jam itu Allah kan enggak minta semua. 5 waktu saja kau lapor kepadaku. Salat. Salat kalau bagus 10 menit kan, aroda tuh salat bagus. Kilat 5 menit dah. Kilat khusus 2 menit. Cepat dia enggak pakai perangko. Taruhlah yang menengah kita ambil 5 menit. Kalau 5 waktu, 5 kali 5 berarti 25 menit untuk lapor. Hei manusia, aku kasih kau hidup 24 jam. 25 menit kau lapor. Banyak yang berat. Padahal sisanya masih 23 jam 35 menit. Wah, gambaran ini.
0: zalim kepada Allah.
1: Padahal zalim kepada Allah yang rugi bukan Allah.
0: Se-ASEAN tidak ada yang sujud, apa Allah tekor? Apa Allah lalu berhenti jadi Tuhan? Apa Allah lalu jadi lemah?
1: Tidak.
0: Zalim kepada Allah artinya juga zalim kepada diri sendiri. Lalu zalim kepada sesama makhluk. Kadang tidak kita sengaja. Karena itu dalam Islam tidak ada kebebasan mandiri.
1: Ya contohnya ya, kita beli radio. Kita setel di rumah kita sekeras-kerasnya. Terus dalam hati nih, radio gue. Beli gue, pakai duit gue. Gue setel di rumah gue. Sekeras-kerasnya, urusan apa sama orang? Kata kita. Tetangga kita kan boleh juga ngomong begitu. Mata-mata gue. Yang ngantuk gue. Gue tidur di kamar gue. Kenapa suara radio lu masuk kemari?
0: Ini kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Kalau saya perturutkan nafsu saya sudah zalim kepada dia. Zalim kepada orang lain. Dan yang banyak tidak kita sadari, zalim kepada diri sendiri. Membiarkan diri hanyut dalam munkarat dan tanpa ada usaha untuk menghentikannya. Tidak ada orang yang bisa mencelakakan diri kita terus-menerus kalau bukan diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kalau bukan kemauan kita yang tinggi untuk menyelamatkannya. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang paling mulia. Fi ahsani takwim. Dari sekian banyak makhluk yang diciptakan Allah, tidak ada yang sekomplit, seindah, secantik manusia. Ini harus dijaga. Jangan posisi yang sudah tinggi ini kita rendahkan sendiri. Fi ahsani takwim posisi kita, tapi kita rendahkan, kita kembali asfala safilin, posisi yang paling rendah, kita zalimi diri kita sendiri. Karena itu, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri, akarnya sama, mendatangkan kerugian dan bisa merusak amal yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha. Pada satu sisi kita melaksanakan amal ibadah sebagaimana yang seharusnya, tapi pada sisi lain kita menjaga nilai-nilai ibadah. Jangan sampai hancur oleh perbuatan kita sendiri. Sekianlah jumpa kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
3: Radio Dangdut Pagun Tarakan 105,4 Radio Tarakan FM.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Somat.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Somat sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.